gue suka banget sama lagu yang satu itu ya. Kayak ya Elvenkind kayak. Gue rasa teman Pro 2 harus lebih mengenal lagi sama Elvenkind dan juga karya-karyanya gitu ya. Termasuk tadi dari album terbaru mereka. Gue suka dari lagu Montage dulu, dengerin Elvenkind gitu ya. Dan there's bunch lagu-lagu mereka yang kayaknya worth to listen teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya lu suka gitu ya sama karya-karya Indonesia yang taste-nya tuh kayak agak-agak sedikit luar gitu, asik. Nah, kita lanjut lagi yuk. Ngabarin tentang informasi dari seputaran Provinsi Lampung, teman Pro 2 ya. So what's your plan di pagi hari ini, teman Pro 2? Rencananya apakah sesimpel ya udahlah asal ke kantor nih ya, meskipun udah jam-jam segini. Itu enggak terlalu apa ya, telat-telat banget gitu ya. Atau mungkin plan lu seribet itu gitu ya, kayak lu sampai memikirkan tentang nasib ekonomi dunia, nasib geopolitik dan segala macem gitu ya. Atau lu kayak punya satu apa ya, punya satu kepedulian gitu ya terhadap fasilitas umum di sekitaran kita gitu, teman Pro 2. Karena kita tahu sendiri memang harus diakui gitu ya, di Provinsi Lampung terutama itu permasalahan fasilitas umum terletak pada jalanan ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang punya rencana atau plan gitu ya untuk yaudahlah kalau misalnya nggak ada gerakan, gue sendiri ini yang bergerak nih ya, gue sendiri yang membenarkan jalan ini atau memperbaiki jalanan-jalanan di sekitaran Provinsi Lampung gitu, teman Pro 2. Nah, terkait hal ini ada tanggapan nih dari Gubernur Lampung Pak Rahmat Mirzani Jausal yang merespons maraknya aksi swadaya masyarakat yang ramai-ramai membangun hingga memperbaiki jalan di sejumlah daerah di Provinsi Lampung yang akhirnya viral di media sosial. Pak Mirza nih ya, mengatakan pemerintah provinsi saat ini mengkaji mekanisme supaya bisa berkolaborasi membantu pembangunan infrastruktur jalan desa tanpa melanggar ketentuan yang berlaku begitu ya. Jadi memang lagi dikaji gitu ya, supaya bisa melakukan intervensi terhadap jalan desa begitu, teman Pro 2. Nah, melalui regulasi ini, Pak Mirza melanjutkan, pemerintah Provinsi Lampung nantinya diharapkan bisa ikut ambil bagian dalam pembangunan maupun perbaikan jalan di tingkat kabupaten, termasuk jalan-jalan desa. Nah, Pak Mirza menegaskan prioritas utama Pemprov Lampung saat ini tetap difokuskan pada peningkatan kualitas jalan yang menjadi kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah di tingkat provinsi. Selain itu, target yang dicanangkan oleh Pemprov Lampung ialah mencapai 95% pada kondisi jalan provinsi dalam kategori mantap di 2030 mendatang. Masih 4 tahun lagi gitu ya, teman Pro 2. Dan Pak Mirza juga turut membuka peluang dukungan terhadap pembangunan jalan desa kalau misalnya nanti tersedia mekanisme dan regulasi yang memungkinkan untuk pemerintah provinsi ikut berpartisipasi. Nah, memang aksi gotong royong warga mengecor jalan secara swadaya ini beberapa waktu lalu tuh viralnya di Desa Bandar Agung ya, yang menjadi perhatian publik setelah videonya beredar di media sosial. Masyarakat setempat menyebut pihaknya memilih patungan 100 sampai 250 ribu rupiah untuk merealisasikan aksi ini. Dan dalam video itu, warga tampak bahu-membahu mencampur semen dan melakukan pengecoran jalan secara manual demi memperbaiki akses yang selama ini rusak.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital.

program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang sedang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

Kamu masih dengerin Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu barengan Gap Lukas di... Hampir gue ngomong santai siang, ya Allah, kenapa ya? Udah masih pagi, baru jam segini ya. Udah kepikiran siang aja gimana sih? Mas Adi Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini teman Pro 2 ya, jangan sampai tertipu sama pikiran sendiri. Contohnya tadi, barusan ya, kenapa tiba-tiba gue mikirnya ini siang? Karena memang di pagi hari mungkin ada titik-titik rawan di mana lu tuh masih belum kekumpul gitu ya, kesadarannya secara penuh. Nyawanya belum kekumpul penuh gitu ya, jadi masih agak-agak ngawang. Termasuk juga mungkin fokus lu gitu teman Pro 2 ya. Nah, di titik-titik rawan inilah gitu ya. Enggak cuma pagi sih. Ya pilih aja lah gitu ya, di titik mana lu tuh merasa paling rawan gitu. Pikirannya takut akhirnya ini jadi titik lemah dan akhirnya ditipu orang. Dan juga mungkin jatuh sama rayuan orang gitu ya. Dan memang ini jadi hal yang penting gitu teman Pro 2. Karena baru-baru ini ada modus penipuan juga yang kayaknya harus diwaspadai juga gitu. Karena pihak polisi ini menangkap pria berinisial SA berumur 48 tahun, warga Kampung Negeri Ratu, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Modusnya itu mengurus laporan tanah wakaf. Gokil gak tuh? Ya, jadi Kapolsek Bangunrejo AKP Iskandar itu membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut. Dan pelaku inisial SA itu ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 gitu ya. Dan Iskandar menjelaskan proses penangkapan dan penjemputan paksa itu dilakukan setelah pelaku SA beberapa kali tidak berada di rumah saat hendak dijemput polisi gitu ya. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, Iskandar menjelaskan kasus tersebut bermula pada April 2024 lalu. Saat itu pelaku diduga meminta uang kepada korban berinisial WS berumur 48 tahun dengan alasan akan mengurus laporan terkait

wakaf di Polda Lampung. Kemudian pelaku meminta uang sebesar 12 juta rupiah dengan dalih sebagai biaya pengurusan laporan, sekaligus diberikan kepada penyidik agar keluarga korban tidak dipanggil. Tapi setelah dicek, laporan yang dijanjiin itu nggak pernah ada. Dan akhirnya, akibat kejadian ini, Iskandar menambahkan korban mengalami kerugian sebesar 12 juta rupiah. Hingga akhirnya melayangkan pelaporan perkara ini ke Mapolsek Bangunrejo. Dari pelaku, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti. Ya, yaitu adalah 2 lembar bukti transfer bank atas nama pelaku dan 1 lembar rekening koran milik korban gitu ya. Dan sekali lagi hati-hati gitu ya teman Pro2 ya. Dan saat ini SA masih menjalani proses pemeriksaan di Polsek Bangunrejo dan atas perbuatannya dia dijerat pasal 486 dan atau pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

Memang kalau punya perasaan tuh jangan nanggung-nanggung teman pro 2 ya. Kalau misalnya udah terlanjur suka, yaudah sekalian aja hancurkan pertemanannya ya. Karena juga bakalan tetap begitu-begitu aja kan, kalau lo temenan juga tetap menyimpan perasaan gitu, mau sampai kapan ya. Iya-iya enggak-enggak gitu kan, nih firm aja gitu loh. Jangan terlalu banyak dramanya gitu ya, karena hidup ini udah banyak dramanya. Semoga aja sih gak berkutat drama cinta doang gitu teman pro 2 ya. Hal-hal yang mungkin lebih progresif yang bisa membuat kita mendapatkan apa ya, karir mungkin atau income yang lebih baik gitu teman pro 2, atau kesempatan yang lebih baik gitu ya. Karena memang ngomongin tentang kesempatan karir dan juga income, pastinya kita udah punya pikiran ini gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman pro 2 memang dari kecil pengennya ya untuk punya karir di luar negeri gitu, atau mungkin juga punya kesempatan gitu ya teman pro 2. Karena memang pemerintah provinsi Lampung sendiri nih memang lagi apa ya, meningkatin lah gitu ya, atau punya satu fokus terhadap migran, kelas migran vokasi tahun ajaran 2026-2027. Dan juga ini bakalan diperketat nih teman pro 2 proses seleksi peserta program kelas tersebut ya, untuk meningkatkan peluang lulusan SMK bekerja di Jepang. Jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, itu mengatakan bahwa prosesi seleksi tahun ini disesuaikan dengan standar penerimaan tenaga kerja di Jepang. Jadi peserta yang mengikuti program ini benar-benar siap dari sisi fisik, kesehatan maupun mental begitu ya. Jadi mulai dari kondisi mata, fisik, tinggi badan itu juga harus benar-benar memenuhi persyaratan. Terus juga dari sisi mental juga dinilai gitu ya, supaya diseleksi dan mereka mampu mengikuti program dengan sungguh-sungguh dan tidak berhenti di tengah jalan. Nah, menurut Pak Thomas nih ya, sejumlah sektor pekerjaan di Jepang itu memiliki persyaratan khusus, seperti tidak boleh buta warna, tidak memiliki riwayat patah tulang, dan juga memenuhi standar tinggi badan tertentu. Nah, karena inilah gitu ya, penyaringan dilakukan sejak awal supaya peserta yang lolos benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain seleksi fisik dan kesehatan, peserta juga akan mendapatkan pembelajaran bahasa Jepang secara lebih intensif. Kalau misalnya sebelumnya pembelajaran bahasa itu cuma dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler 2 kali dalam sepekan, sekarang peserta diwajibkan ikut pembelajaran setiap hari selama 4-5 bulan sebelum diberangkatkan. Gitu ya. Dan Pak Thomas menjelaskan proses sosialisasi untuk angkatan kedua program kelas migran vokasi saat ini sedang berlangsung. Sementara itu sebanyak 193 lulusan SMK yang mengikuti angkatan pertama sudah menyelesaikan screening tahap awal dan mengikuti screening lanjutan sebelum menjalani pelatihan dan pemantapan di lembaga pelatihan kerja selama 2 bulan. Nah, program kelas migran vokasi ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan sumber kualitas sumber daya manusia melalui penguasaan bahasa asing dan keterampilan kerja internasional. Jadi selain membuka peluang kerja di luar negeri secara legal pastinya ya, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing di tenaga kerja asal Lampung di tingkat global.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pagi-pagi jam segini udah kena hujan aja, ya ampun. Siapa nih tadi malam yang siapa nih yang kemarin sore nyuci mobil atau nyuci motor? Karena itu adalah salah satu ritual pemanggil. Selain itu juga kadang-kadang mungkin di sore kemarin lu nyuci baju, ya kan, itu juga ritual pemanggil ya. Ritual pemanggil hujan gitu. Dan sebel banget, apalagi kalau misal teman pro 2 ngalamin sebagai anak kos gitu ya. Udah berangkat nih, ya kan, udah di tempat, hujan, lupa masukin jemuran, ya udahlah, mau gimana gitu kan, senyumin aja gitu. Nah, kalau ngomongin tentang pagi hari ini teman pro 2 ya, pastinya kan banyak juga hal atau kegiatan yang harus lo lakukan gitu ya. Dan menurut gue sih justru malah enak ya kalau misalnya cuacanya kayak gini. Jadi mungkin bisa lebih apa ya, tone down gitu gak sih? Kayak lebih slow. Lebih nyantai gitu ya teman pro 2 ya. Karena memang pagi-pagi tuh butuhnya hal-hal yang bikin santai gitu. Mungkin juga gara-gara pagi hari ini lo banyak juga gitu ya untuk lebih fokus gitu, karena memang banyak kesempatan, bukan banyak kesempatan nih, banyak waktu luang gitu ya untuk lo bisa bengong dan segala macem gitu ya. Tapi yang jelas di pagi hari ini teman pro 2 kita nanti bakalan ngobrol gitu ya, atau bakalan punya satu topik yang spesial gitu, yang menarik banget gitu untuk teman pro 2 dengerin di pada pagi hari ini. Ngomongin tentang literasi untuk membangun rakyat Lampung maju, teman pro 2. Karena memang kita udah tahu sendirilah gitu ya, kata-kata literasi itu seringkali diulang-ulang, seringkali terdengar gitu ya. Dan juga bahkan ada beberapa fakta-fakta tentang literasi khususnya di Indonesia gitu ya, yang belum sesuai dengan harapan angka literasinya, angka entah itu dari baca bukunya dan segala macam tentang literasi gitu ya, itu memang masih rendah gitu ya. Dan mungkin ini jadi harus jadi satu concern juga teman pro 2 ya, untuk kita sebagai anak muda, gue juga masih muda gitu ya, untuk punya semangat gitu dalam berliterasi. Dan juga pastinya ini bisa jadi modal gitu ya, atau bisa jadi cara, bisa jadi wahana gitu untuk kita membangun masyarakat yang lebih baik begitu, oke? Nah, nanti kita bakal ngobrol sama Dr. Fitrianita Damhuri ya. Beliau adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Teman pro 2 kalau misalnya mau ikutan gabung untuk tanya-tanya, boleh langsung aja at pro2bdl dari message kita. Dan juga pastinya tune in terus ya di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Atau mungkin juga teman Prodo belum bisa untuk jatuh cinta karena masih banyak hal yang harus diurusin lainnya yang lebih penting kali ya. Dan di pagi hari ini masih barengan Gil Lukas di Spada. Selamat pagi teman Prodo 2. Kali ini Lukas bakalan nempatin janji ya. Kalau tadi Lukas bilang bakalan ngobrol sama narasumber spesial dan juga pastinya topik yang menarik juga. Makanya keep on tuning di Prodo 2 Radio Band Lampung. Yo, what's up?
1: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Prodo 2.
0: Yes, hari ini teman Pro 2 Lukas gak sendirian lagi, ya kan? Karena di bagian ini ada Ibu Dr. Fitrianita Damhuri, ya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Kak Lukas.
0: Oke, di pagi hari ini, mohon maaf nih sedikit direpotin, Ibu.
2: Dengan senang hati.
0: Dengan kegiatannya. Karena ini hal yang penting nih, Bu, ya, karena ngomongin tentang literasi. Kita tahu sendiri kan selama ini kita digadang-gadang sebagai apa ya negara yang akan menuju keemasannya di 2045 gitu kan ya, karena jumlah surplus anak mudanya. Tapi anak muda ini juga harus menjadi satu SDM yang berkualitas juga gitu ya. Salah satunya mungkin dengan literasi gitu.
2: Setuju.
0: Kan. Setuju ya Bu ya berarti ya. Dan literasi kan pasti jadi fondasi yang penting ya untuk membangun masyarakat yang maju, adaptif, dan berdaya saing. Nah kalau untuk Ibu Fitrianita sendiri nih, menurut Ibu seberapa penting sih literasi untuk mendukung kemajuan dan perubahan di masyarakat dalam satu daerah, Bu?
2: Sangat-sangat penting ya, karena SDM yang literate itu sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Jadi harus paham dulu nih, yang dimaksud dengan literasi, mungkin banyak yang berpikir kalau literasi itu hanya kemampuan baca dan tulis. Tapi ternyata literasi itu juga termasuk kemampuan untuk bisa mengolah serta menerima informasi yang kita terima. Untuk bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita gitu. Nah jadi kalau berbicara terkait dengan literasi, ada 6 kemampuan literasi dasar. Tuh, yang pertama kemampuan literasi baca tulis. Itu yang biasa kita sering taunya kalau literasi berarti baca tulis gitu ya. Kemudian yang kedua literasi numerik. Numerik itu berarti bisa nambah, bisa ngurang, bisa membagi gitu ya. Termasuk jadi termasuk literasi terkait dengan angka. Kemudian yang ketiga literasi terkait dengan digital. Nah ini kalau era sekarang kayaknya memang kita dipaksa untuk bisa lebih akrab dengan dunia digital ya. Tapi bagaimana digital itu merupakan tools. Jadi bukan kita yang diatur oleh dunia digital gitu ya, tapi kita yang memanfaatkan digital itu untuk kepentingan kita. Kemudian yang keempat
0: berarti tadi.
2: Yang keempat itu terkait dengan literasi sains. Jadi kemampuan untuk terkait dengan ilmu pengetahuan, kemudian membaca dari lingkungan alam termasuk ya. Kemudian yang kelima itu literasi finansial. Literasi finansial bagaimana kemampuan untuk mengatur perencanaan keuangan, kemudian investasi yang sehat seperti apa gitu. Dan yang terakhir itu terkait dengan literasi budaya dan kewargaan. Jadi kita sebagai warga negara harus tahu nih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu apa. Dan ternyata keberagaman budaya dan sosial yang ada di masyarakat Indonesia itu harus bisa disikapi dengan bijak.
0: Jadi lebih dari sekedar baca dan tulis ya.
2: Betul, Kak Lukas.
0: Kayaknya kalau saya sendiri kurangnya di finansial deh. Finansial tuh susah sih untuk merencananya.
2: Nih Kak Lukas berarti kayaknya harus main deh ke perpustakaan.
0: Itu di sounding lagi by the way teman Prodo. Tadi off air juga udah digituin. Kan malu ya, jadi iya juga ya. Tapi berarti 6-6-nya ini, 6 aspek ini diharapkan dikuasai gitu ya oleh anak muda atau masyarakat di Indonesia berarti ya Bu ya.
2: Kalau kita mau tadi kalau kata Kak Lukas kita mau menuju ke SDM yang berdaya saing, berarti kemampuan 6 ini harus kita miliki ya. SDM-nya harus sehat gitu kan. SDM-nya harus mempunyai kemampuan baik kemampuan sains, kemampuan digital, harus bisa berinovasi, lingkungan aman karena ternyata tidak mudah termakan hoax gitu kan ya.
0: Ah, itu dia sebenarnya. Ah,
2: termasuk juga ternyata produktif gitu.
0: Iya. Karena sekarang kalau di sosial media emang Bu ya banyak juga hoax yang bertebaran. Baik itu kalau di luar negeri itu sebenarnya ada apa fake news, tapi itu as a jokes gitu Bu ya, apa meme gitu kan, hal-hal yang bercandaan. Tapi entah kenapa kalau masuk Indonesia itu kadang-kadang ada yang nyeriusin gitu, ada yang bikin apa ya jadi percaya gitu kan. Berarti itu juga harus dikembangkan lagi ya teman Pro 2 ya. Dan tantangan terbesarnya pastinya selain dunia digital yang mungkin disruptif ya, kita sekarang jadi attach banget gitu ya. Minat baca, kita tahu beberapa waktu lalu tuh kan dibilang minat baca atau baca di Indonesia tuh sangat kurang ya, gitu. Itu gimana tuh Bu menurut Ibu sendiri?
2: Kalau minat baca benar tuh ya, kita ngelihat dari kasat mata aja nih. Kalau di luar negeri biasanya kalau di transportasi umum itu umum kita lihat orang membaca tuh. Gitu ya, dibandingkan dengan kalaupun misalnya buka HP, yang dibuka adalah e-book gitu, bukan update status ya. Gitu. Jadi kalau kita lebih banyak ngeliatin status orang gitu ya. Nah ini yang budaya yang mungkin memang pelan-pelan harus diubah gitu. Harus mulai dari diri kita. Ini memang apa namanya, menumbuhkan budaya untuk gemar membaca itu memang gak serta-merta. Nah, namanya budaya ya. Budaya itu timbul dari kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kadang-kadang di satu sisi kebiasaan baik harus dipaksa ya Kak Lukas ya.
0: Kadang-kadang
2: bener. Kak Lukas, coba sehari pasti baca buku gak?
0: Sehari pasti Gak pasti.
2: Nah, coba deh konsisten untuk baca buku. Misalnya minimal satu lembar Kak Lukas. Nah, nanti kalau sudah jalan satu bulan, kita naikkan jadi dua lembar misalnya. Tapi harus dipaksa memang. Dan yang paling penting adalah kebiasaan untuk bisa menumbuhkan budaya baca di lingkungan keluarga. Nanti kalau Kak Lukas punya anak-anak coba biasakan misalnya membaca buku sebelum tidur tuh, supaya mengenalkan anak-anak kepada buku. Kemudian nanti selain diajak jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke tempat wisata, sekali-sekali juga diajak liburan ke toko buku, sehingga bisa dipilihkan buku-buku yang memang sesuai dengan umur anak gitu.
0: Diperkenalkan sejak dini. Terus juga tadi kalau misalnya itu untuk orang tua ya gitu ya. Kalau misalnya untuk kita sendiri sebagai anak muda, ya mau gak mau ya harus dipaksa. Tapi dipaksanya tadi yang Lukas tangkep sih bukan yang ekstrim ya kan. Ada kata-kata paksa itu kan kadang-kadang lekatnya di kita kan kayak, oh berarti satu hari satu buku gitu ya. Malah satu lembar. Jadi berarti pelan-pelan ya Bu ya, bertahap ya.
2: Karena harus jadi budaya ya.
0: Oke. Nah kalau peran perpustakaan sendiri nih Bu saat ini, kan kayaknya gak lagi dipandang cuman sebagai tempat baca atau tempat meminjam buku gitu kan. Berarti apa lagi nih peran perpustakaan di era sekarang?
2: Jadi Kak Lukas, sekarang perpustakaan itu gak identik sama, kalau dulu sih ya, kalau perpustakaan itu identik sama buku, kemudian debuan gitu ya, serius Benar. Nah tapi sekarang perpustakaan dia bertransformasi, bukan cuma tempat membaca buku, tapi juga tempat untuk berinteraksi. Berinteraksi itu bisa dalam proses pembelajaran, bisa dalam proses ekonomi gitu ya, bisa juga dalam proses interaksi sosial. Nah, jadi sekali-sekali nih Kak Lukas, kalau ngopi tuh ya, nongkrong nongki ya.
0: Nongki
2: dengan teman-temannya, jangan cuma di kafe, tapi sekarang cari, sekarang udah mulai banyak ya kafe-kafe yang menyediakan pojok baca gitu ya, koleksi buku. Nah, sekarang di perpustakaan juga sudah ada tempat ngopinya loh Kak Lukas.
0: Oh, di perpustakaan?
2: Iya dong.
0: Oh, menarik. Bisa nih berarti kan. Okay. Berarti itu juga dibiasakan dengan juga ya mungkin bisa dibilang lifestyle anak muda sekarang. Betul. Gitu ya. Perpustakaan juga mengikuti bertransformasi tadi, Bu. Iya. Okay.
2: Termasuk kita juga punya koleksi digital sekarang ya.
0: Koleksi digital. Iya. Itu gimana tuh gambarannya, Bu?
2: Jadi kalau misalnya nanti Kak Lukas datang ke perpustakaan, tapi sekarang juga daftarnya nggak harus datang sih, secara online juga bisa kita lakukan. Nah nanti bisa akses, kita sekarang sudah punya koleksi 3.000 lebih buku digital gitu ya. Okay. Jadi bisa pinjam. Untuk waktu berapa hari, kalau buku digital nggak akan hilang ya. Jadi bener. Waktu pinjamnya habis, dia otomatis tuh balik bener. Lagi.
0: Gak ada gitu. Denda.
2: Gak ada denda. Tapi kalau buku fisik juga kita nggak berlakukan denda kok, Lukas. Iya. Sekarang karena kita yakin masyarakat di Provinsi Lampung itu masyarakat yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya, gitu kan.
0: Semoga ya, Bu. Amin. Tapi tetap agak ngilu sih. Oh berarti gak ada nih dendanya. Tapi bukan berarti jadi justifikasi ya teman Prodo ya, bukan ya. Itu kalau misalnya terjadi gitu, bukan berarti harus terjadi ya. Sekali lagi ya. Nah berarti perpustakaan sekarang nih kalau misalnya mau diakses nih sama teman Prodo, sekarang kan anak muda itu ada apa ya, minatnya tuh udah makin meluas ya, Bu ya, dan makin spesifik gitu. Terus juga kadang-kadang pengen mengulang masa-masa yang lalu gitu, karena udah letih sama dunia digital. Akhirnya kan pengen baca buku fisik lagi ya, dan segala macam. Nah, gimana nih caranya mungkin bisa dikasih tahu nggak nih, Bu? Kalau misalnya pengen akses ke perpustakaan daerah berarti ya, ininya, itu bisa gimana nih caranya? Tadi berarti pendaftaran lewat online ya?
2: Pendaftaran lewat online atau bisa datang langsung.
0: Ya, datang langsung aja.
2: Layanan kami buka dari setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 8 ya. Setengah 8 sampai dengan jam setengah 4.
0: Okay.
2: Jadi posisi layanan sesuai dengan jam kantor. Kemudian kalau di hari Sabtu kita buka setengah hari.
0: Okay.
2: Nah, ini memang sudah banyak permintaan untuk bisa buka sampai dengan hari Minggu, malah pengennya bisa sampai malam gitu. Tapi mohon doakan Kak Lukas, mudah-mudahan ya bertahap lah ya kita menuju ke sana.
0: Benar. Tapi kira-kira juga guys, itu kan berarti butuh SDM lagi tambahan lagi kan,
2: itu,
0: yang menjaga pegawainya, arsiparisnya juga gitu.
2: Benar.
0: Berarti dengan adanya apa ya permintaan itu pembaca di Lampung itu grow-nya makin tinggi berarti, Bu ya?
2: Alhamdulillah Kak Lukas.
0: Oh oke. Okay.
2: Jadi kalau dulu kita sepi ya gitu kan ya. Dulu kan posisi perpustakaan provinsi itu posisinya ada di daerah Teluk, memang di dekat kantor gubernur ya, di seputaran perkantoran. Itu memang agak susah aksesnya. Jadi memang masyarakat yang memang perlu banget gitu ya. Dan ini komitmen juga dari Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur untuk memindahkan tuh perpustakaan. Memang posisinya harus tempat yang strategis gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah diberikan gedung yang bagus banget gitu ya. Gedung yang bagus banget dan posisinya sangat strategis di tengah-tengah jantung pendidikan.
0: Iya, banyak kampus-kampusnya. Kampus SMA, SMP juga ada sekitar situ, pokoknya banyak sih.
2: Benar.
0: Dan itu salah satu gedung yang selama ini juga ditunggu-tunggu gitu kan. Makanya ini udah jadi, udah berjalan, udah banyak juga pengunjungnya. Makanya enggak ada alasan lagi untuk teman Pro 2 termasuk saya.
2: Pokoknya termasuk ditunggu saya ya kalau
0: untuk kesana. Iya. Baik, Ibu. Nah, ada tips sederhana nggak nih, Bu, supaya anak muda bisa membangun kebiasaan membaca?
2: Kebiasaan membaca itu karena kebiasaan. Kebiasaan itu muncul dari sesuatu yang memang biasanya konsistensi ya. Gitu. Biasa ngopi, berarti biasanya tiap hari kita ngopi. Dirasakan sebagai satu kebutuhan. Kalau nggak ngopi, kepalanya jadi berat gitu ya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa sih, gitu kan. Nah, untuk menjadi kebiasaan, berarti konsistensi juga harus bisa dilaksanakan setiap hari. Jadikan itu satu kebutuhan. Nah, memang itu tadi harus dipaksa, dan lingkungan yang mendukung untuk proses memaksa gitu ya, mm-hmm. dalam sisi positif mm-hmm. itu juga harus muncul. Mm-hmm. Alhamdulillah ini dapat respon positif juga dari lingkungan sekolah. Mm-hmm. Kemarin melalui Dinas Pendidikan, ini Pak Kadisnya luar biasa nih, mm-hmm. Supportnya untuk membangun budaya literasi di lingkungan.

0: dokter kali.
1: Cita-citanya.
0: Ternyata nulisnya paracetamol. Oke. Okay,
1: tapi jadi tulisan dokter aja sekarang bagus-bagus loh.
0: Iya sih, iya. Berarti memang itu udah dibiasakan juga. Itu tingkat sekolahnya dari SD? Dari sampai?
1: Sampai dengan SMA.
0: Oh, semuanya berarti berlaku SD, SMP, yeah. SMA ya? Oke, oke. Nah, kan ada juga mungkin pendapat pendapat anak muda bahwa, aduh, baca buku kayaknya udah, apa ya, udah gak penting lagi mungkin. Atau kan udah ada internet, semuanya ada di internet gitu. Kenapa harus baca buku lagi?
1: Lagi sekarang udah ada AI ya.
0: Itu
1: semuanya nanyanya ke ChatGPT ya.
0: Termasuk saya lah ya. Saya lagi. Banyak salahnya Bu.
1: Enggak salah.
0: Iya, iya. Tapi kan sebenarnya enggak, bukan salah ya, tapi
1: bukan.
0: Ada baiknya menambah literasi.
1: Betul.
0: Menambah sarana apa ya, pilihan informasi itu dia dari buku juga gitu. Kenapa buku masih tetap penting gitu? Dalam hal ini buku fisik gitu, Bu.
1: Iya. Sekarang mungkin juga karena mata kan ada ininya ya. Kalau kita ngelihat tablet atau HP, kan ada batas maksimal juga untuk kita melihat radiasi dari alat
0: layarnya, ya,
1: betul, layarnya. Sehingga kalau saya secara pribadi memang lebih suka baca buku fisik gitu.
0: Okay.
1: Daripada baca yang e-book. Karena kadang-kadang tergoda ya Kak Lukas ya.
0: Yeah.
1: Kalau itu ada WA masuk, buka dulu deh gitu kan.
0: Malah jadi scroll
1: lagi. Gitu. Jadi memang salah satu tips untuk bisa membiasakan kebiasaan membaca tadi itu, jauhkan dulu hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu konsentrasi ketika membaca ya.
0: Oke.
1: Nah, kita mau ini nih, misalnya bangun kebiasaan satu lembar gitu. Jangan nanti belum baru seperempat lembar, ada WA bunyi gitu ya. Ya kalau penting oke lah gitu ya. Cuman kadang-kadang ada ini Shopee gitu ya.
0: Promo e-commerce. Malah check out, Bu. Benar juga sih. Iya, gitu. Oke, berarti detachment dari sosial media ataupun apa ya, digital ya, dunia digital itu ya. Kenapa pada akhirnya buku fisik pun tetap penting gitu ya. Oke, ada juga opini-opini yang bilang bahwa ya kan di sosial media gue juga follow-follow media-media yang udah apa ya, yang udah terpercaya juga. Jatuhnya kan baca juga tuh, walaupun dari caption atau
1: nggak apa-apa. Sebenarnya nggak salah, tapi kadang-kadang ada satu penelitian yang menyebutkan kenapa tingkat literasi kita rendah, itu adalah dari tingkat pemahaman atau tingkat kedalamannya, memahami sesuatu. Makanya sekarang kalau misalnya tes TPA tuh ya, sekarang tes kalau tes TPA itu sekarang anak-anak dibiasakan membaca paragraf yang agak panjang, untuk bisa memahami sebenarnya tema utama dari bacaan yang panjang itu apa, gitu. Mengambil hal-hal penting dari satu pemahaman, gitu. Nah, sehingga ada juga metode misalnya bagaimana membaca cepat dari sebuah buku, gitu. Jadi isi-isi pokok dari satu tulisan atau satu buku, nah itu ada metodenya tuh Kak Lukas untuk membaca secara cepat, gitu. Nah, ini sebenarnya tingkat pemahaman sehingga kita nggak terprovokasi oleh hoax gitu ya. Kadang-kadang kalau kita baca tuh ya, kalau kita baca pasti kita jangan baca judulnya aja atau captionnya.
0: Benar,
1: gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi harus didalami isinya apa. Gitu.
0: Dan juga dipahami juga gitu ya. Kadang kan kita baca, ya benar sih tadi di awal-awal Bu ya, kadang kita cuma baca tapi kadang-kadang lupa untuk memahami.
1: Betul.
0: Gitu kan, kalimatnya atau katanya.
1: Iya.
0: Bahkan sespesifik pemilihan kata kadang-kadang kan itu harus dipertimbangkan juga ya.
1: Benar. Bu
0: ya. Oke. Nah, kan tadi kita udah ngomongin tentang ada beberapa inovasi lah gitu ya yang dilakukan oleh perpustakaan daerah juga gitu ya untuk menggalakkan lagi gitu kan budaya baca ini di Provinsi Lampung. Nah,

0: Ada lagi nggak Bu inovasi-inovasi yang datang nih dari perpustakaan sendiri, atau mungkin juga ada satu event atau acara gitu Bu?
1: Iya, ini sebagai informasi kepada teman-teman
0: Pro 2.
1: Ini kita ada acara besar nih di perpustakaan. Itu sebenarnya sudah mulai dari tanggal 18 kemarin sampai dengan tanggal 30 yang akan kita gelar di perpustakaan. Banyak kegiatan, mulai dari bazar buku. Nah, ini yang mau cari-cari buku murah tapi berkualitas, nah itu bisa datang Kemudian ada juga festival kuliner. Tadi itu karena perpustakaan kan pusat interaksi ya, termasuk juga UMKM-nya harus diberdayakan untuk lebih maju gitu. Kemudian nanti ada buat adik-adiknya, ada kelas ajang kreativitas tumbuh kembang buat anak-anak. Kemudian ada lomba mewarnai. Kemudian untuk remaja mungkin ada kelas mendongeng, ada pelatihan mendongeng, kemudian peningkatan kapasitas juga, ada public speaking gitu ya. Nah, karena kita masuk ke era digital nih, nah kita juga untuk teman-teman yang suka bikin reels, kita ada lomba loh, lomba untuk menginformasikan. Mengajak ya minat baca sekaligus menginformasikan kegiatan festival literasi ini. Nanti mudah-mudahan kalau menang lumayan loh hadiahnya. Dan nanti akan diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur selaku Bunda Literasi pada saat tanggal 28. Nah, satu lagi Kak, ada pojok konsultasi keuangan.
2: Nah
1: kita itu. Tadi itu ya kita sekarang ternyata harus masuk ke literasi digital ya. Literasi digital, pertama aku juga baru tahu tuh ternyata dari teman-teman perbankan, dari teman-teman OJK dan teman-teman BI, bahwa masyarakat Lampung kalau terkait dengan inklusi keuangannya sudah bagus ya. Artinya sudah banyak yang pakai Kiris, pakai e-wallet dan lain-lain ya. Tapi terkait dengan literasi keuangannya itu banyak yang belum paham ya. Gitu. Termasuk juga kalau mau belajar main saham misalnya. Nah, nanti kan kita ada loh.
0: Seru itu.
1: Pojok literasi keuangan. Ini gandeng teman-teman dari OJK.
0: Jadi udah diverifikasi dan permisi kita tuh.
1: Nanti dikasih tahu ya cara mainnya gimana supaya safe gitu. Termasuk juga kemarin tuh baru tahu kalau sasaran apa nih kayak pinjol gitu ya.
0: Benar.
1: Itu sebenarnya mereka juga sudah mulai membaca kalau ibu-ibu rumah tangga, Kak Lukas, itu kan nggak bisa dengar kata diskon gitu ya.
0: Saya juga ibu. Saya juga. In this economy bu.
1: Kadang-kadang kalo makanya diskon, sering keluar pop up ya. Sering keluar pop up yang diskon 90% tanpa agunan gitu ya.
0: Itu dia.
1: Nah, itu juga kita harus bijak juga ya dalam memfilter hal-hal seperti itu. Nah, nanti silakan teman-teman dan seluruh masyarakat Lampung itu bisa konsultasi, ini aman gak sih kalau misalnya kita cari pembiayaan dari sini, misalnya ini legal atau tidak, kira-kira gitu.
0: Wow, berarti banyak banget yang ada nih, berarti dari tanggal 18 sampai 30 nanti. 30 nanti. Termasuk juga tadi lombanya ya, lomba untuk membuat satu reels gitu ya.
1: Kita masuk ke literasi digital.
0: Literasi
1: juga
0: digital,
1: ya.
0: Itu juga bisa teman Pro 2 ikutin ya. Berarti juga ini bakalan jadi kegiatan yang padat juga untuk perpustakaan berarti ya Bu.
1: Betul.
0: Dan pagi hari ini malah kita suruh kesini Bu.
1: Gak apa-apa, dengan senang hati supaya masyarakat lebih terinfo nih. Kak Lukas, makasih loh sudah diundang
0: juga
1: hari
0: Ibu.
1: Ini
0: saya juga jadi tertarik ya untuk literasi keuangan tadi.
1: Iya.
0: Mau jadi Timothy Ronald Bu. Tapi kayaknya terlalu ekstrim ya.
1: Belajar dulu dari hal kecil loh.
0: Benar. Literasi kan banyak banget tadi ya bentuknya teman Pro 2, dan itu juga hadir di acaranya yang diselenggarain Festival Literasi dari perpustakaan daerah bisa langsung ke sana dari jam berapa, Bu Dute?
1: Nanti kalau kelas-kelas itu nanti pantengin aja deh IG-nya Perpusda ya.
0: Nah, apa tuh Bu, biar di-follow tuh sama teman Pro 2. Berarti kan di sosial media juga aktif ya Bu ya, perpustakaan
1: iya
0: daerah Lampung.
1: Perpusda underscore Lampung.
0: Oke, okay, Perpusda underscore Lampung ya, itu di Pagar Alam. Zeta
1: Pagar Alam, betul.
0: Gitu. Jadi untuk teman Pro 2 nih, kalau misalnya pengen belajar banyak hal terkait literasi, bisa ke sana ya. Tapi kita lanjutin lagi berarti obrolannya Bu, terkait dengan literasi membangun rakyat Lampung untuk lebih maju sendiri, untuk lebih maju gitu ya. Untuk saat ini Bu, kira-kira apa sih yang harus lebih dikembangkan lagi sama masyarakat Lampung terkait dengan literasi?
1: Terkait dengan literasi banyak aspek ya. Jadi terutama kalau literasi baca tulis, insya Allah mudah-mudahan aman gitu ya. Jadi dari literasi itu yang mungkin harus dikembangkan adalah seperti misalnya literasi terkait dengan sains ya, dan teknologi gitu kan. Nah kalau kita literate terkait dengan sains dan teknologi, kan kita juga akan adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, nggak gatek ya bahasanya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar.
1: Termasuk juga akhirnya kita berinovasi. Oh ternyata kalau situasi alamnya seperti ini, gitu ya, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah pemanasan global misalnya.
0: Okay.
1: Nah hal seperti itu yang ternyata harus terus kita tingkatkan. Pokoknya selama hayat masih ada di kandung badan gitu ya. Belajarnya tetap gak boleh selesai.
0: Iya sih, karena memang itu tadi ya, selama-selama masih punya kehidupan, berarti tetap harus punya pembelajaran juga gitu kan ya.
1: Literasi ininya jangan lupa ya.
0: Literasi
1: ekonominya.
0: Ekonomi.
1: Iya, supaya kita sejahtera semuanya.
0: Benar.
1: Gitu kan.
0: Nah, kalau literasi cinta ada gak sih Bu?
1: Kayaknya harus ngambil kelas khusus ini ya. Oh satu lagi dong,
0: apa tuh?
1: Ada kelas kecantikan.
0: Hah?
1: Oh.
0: Itu gimana maksudnya?
1: Kak Lukas gak usah ikutan.
0: Teman-temannya
1: iya aja.
0: Benar.
1: Jadi nanti kelas kecantikan itu
0: nganterin aja Bu nanti.
1: Iya, nganterin ya.
0: Iya.
1: Atau mau mencari
0: itu makanya. Aduh, tapi
1: jadi ada
0: jadi
1: ada dua sasaran Kak. Kita kerjasama dengan Wardah ya.
0: Oke.
1: Pertama, kalau yang perempuan nih ya, kan harus tahu kulit sehat itu seperti apa, gitu
0: benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Kemudian kalau make up yang disesuaikan dengan kebutuhan, nah itu juga seperti apa. Jadi nanti ada dua sasaran tuh, ada dua kelas yang kita buka kerjasama dengan Wardah. Satu yang sasarannya dengan ibu-ibu, gitu. Biasanya pemilihan warna, kemudian kebutuhan kulit kan juga lain,
0: benar,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Kemudian yang kedua dengan adik-adik yang masih teenager ya. Nah ini yang kadang-kadang masih suka bermasalah dengan jerawat, misalnya hormonnya masih kadang naik turun, gitu ya. Dan kalau kuliah biar enggak norak gitu, make upnya kira-kira kayak mana sih, gak kayak kondangan gitu kan. Nah itu ayo gabung di kelas kecantikan kita.
0: Itu setiap hari atau?
1: Sementara kita buka dulu dua kelas.
0: Nah,
1: pokoknya pantengin deh.
0: Dipantengin aja IG-nya. Tadi ya di Instagram
1: Perpusda underscore Lampung.
0: Oke, wow kegiatannya banyak banget, berarti purpose deh Bu ya.
1: Iya.
0: Saya ini berarti yang kurang informasi.
1: Karena itu tadi sih, kita balik lagi ke amanatnya. Ini memang tanggung jawab yang diberikan Pak Gub ketika narok Perpusda di gedung yang segitu besar ya, gitu, dan di lokasi yang sangat strategis, bahwa ini bukan cuma tempat baca buku ya, gitu, tapi juga harus menjadi pusatnya kegiatan masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi pusatnya pembelajaran, sekaligusnya pusat pusat interaksi bagi seluruh masyarakat Lampung, gitu.
0: Okay. Wow, ini terakhir nih Bu ya. Berarti ya apa pesan Ibu ke masyarakat nih, khususnya generasi muda, supaya menjadikan literasi itu jadi gaya hidup gitu, terus juga jadi bekal untuk membangun Lampung supaya lebih maju lagi.
1: Apa ya Kak? Mungkin balik lagi ke apa? Kata-kata yang, Kak Lukas tahu nggak kata-kata bahasa Lampungnya?
0: Hagala pamit sekolah. Cuma inget itu.
1: Bukan loh, Kak.
0: Ya, mana deh?
1: Yang maham siapa lagi?
0: Oh, iya, yeah, oke. Okay.
1: Terus?
0: Intinya bahasa Indonesia yang saya tahu.
1: Mak Ganta, kapan lagi? Gitu okay. Kan ya. Jadi kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak mulai dari kita, siapa lagi? Gitu. Nah,
0: okay.
1: Jadi ayo kita mulai dari diri kita, mulai dari komunitas kita yang terkecil, gitu ya, orang-orang di sekitar kita, dan mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda ya, Kak.
0: Benar. Iya. Siap, Ibu. Siap. Itu jangan ditunda-tunda lagi kalau mau main-main ke perpustakaan daerah Provinsi Lampung ya kan, karena memang masih ada kegiatannya sampai dengan tanggal 30. Banyak hal yang bisa teman Prodo temui di situ dan belajar pastinya di sana juga gitu ya. Pastinya untuk membangun dan juga meningkatkan literasi supaya masyarakat Lampung bisa lebih maju lagi. Terima kasih Ibu atas
1: kasih
0: waktunya
1: banyak,
0: di pagi hari ini. Maaf sudah mengambil sedikit waktunya. Pagi hari ini ada Ibu Dr. Fitrianita Damhuri ya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Semoga nanti bisa ketemu lagi nanti Ibu ya.
1: Iya, pokoknya seluruh teman-teman Pro 2 FM ditunggu kehadirannya di perpustakaan.
0: Oke, saya masukin grup WhatsApp gitu. Dan ditungguin sama Ibu
1: banyak,
0: Fitri. Terima kasih sekali lagi Ibu ya. Semoga juga punya dampak juga karena acara sebesar ini juga semoga aja punya dampak juga yang besar
1: amin.
0: Ke masyarakat. Dan kamu masih dengerin Pro 2 FM Lampung, teman terbaik kamu di pada pagi hari ini.

0: Laut yang tenang patut dicurigai. Tapi kayaknya lu trust issue banget teman Pro 2. Laut yang tenang ya udah biarin aja tenang aja dulu ya kan. Sebelum nantinya ketemu ombaknya, nikmatin aja dulu laut yang tenang. Di pagi hari ini pastinya nikmatin setiap aktivitas lo. Semoga menyenangkan harinya di sepanjang hari ini sampai nanti berakhir. Dan waktunya Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua. Lukas sudah selesai ya tugasnya untuk nemenin paginya. Abis ini bakalan dilanjut sama penyiar lainnya. Jadi keep on tuning ya. Terakhir Lukas, Lazy Fajar, Enix Pressure, Willingness on Lead Pro 2 RRD Bandung Lampung. Teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara. Bye-bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Good morning, Canada time. Teman
6: bola tak. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

9,5 Pro 2 Rewinder Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Sekarang barengan gue Indra Viko. Di Santai Siang kali ini gue bakal temenin kalian semua. Jangan kemana-mana, oke?

0: Santai siang kali ini teman Pro 2 di hari ini ya, hari Rabu 22 Juli 2026. Seperti biasa gue bakal temenin aktivitas siang kalian ya. Terus juga informasi-informasi gue siapin untuk nemenin hari kalian ya di siang hari ini yang cuacanya cukup cerah gitu ya. Tapi ada beberapa tempat tadi yang sempat gerimis, terus juga agak hujan sedikit lah ya teman Pro 2 di daerah Kota Bandar Lampung. Jadi jangan terkecoh dengan cuaca seperti ini teman Pro 2. Tetap sedia payung sebelum hujan ya. Siapin payung lo dalam mobil, yang bawa motor, jas hujan gitu. Ya jangan terkecoh dengan triknya matahari. Kayak semalam, kayak kemarin ya. Kapan ya? 2 hari yang lalu kayaknya ya. Tengah malam tuh tumpah banget tuh hujan. Sampai becek tuh Kota Bandar Lampung ya. Jadi tetap hati-hati teman Pro 2, setiap payung sebelum hujan ya, gue ingetin, oke? Okay? Yaudah kalau gitu, jangan ke mana-mana, nanti gue bakal balik lagi. Terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

menjauh. Tapi bingung nggak sih sama maknanya? Menjauh sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi menjauh ini beragam. Salah satunya adalah menjauh atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Akhirnya bisa ke Lampung.
2: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
1: Apaan itu sambal rampai?
3: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

wabarakatuh. Tabi pun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

FIFA World Cup. Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bank Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Sembilan 2,5 FM Radio RRI Bandar Lampung.

merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Oke, teman berdua kita balik lagi di Santai Siang untuk hari ini. Dan satu informasi untuk kalian semua nih teman berdua ya. Pemerintah resmi menaikkan tarif sejumlah layanan kewarganegaraan melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan Aturan

mulai pada 1 Agustus 2026. Salah satu perubahan yang paling disorot adalah kenaikan biaya permohonan naturalisasi bagi warga negara asing atau WNA menjadi 75 juta rupiah per permohonan. Jadi dari sebelumnya 50 juta rupiah, sementara itu permohonan penerbitan keputusan presiden atas pelepasan kewarganegaraan Indonesia atas permohonan sendiri kini dikenai tarif 5 juta rupiah, naik dari 1 juta rupiah. Nah, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan penyesuaian tarif dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan karena besaran tarif sebelumnya telah berlaku selama sekitar satu dekade tanpa perubahan. Ya sepadan gak sih gitu ya? Soalnya kan paspor WNI katanya bakalan jadi yang paling kuat dan menyala terang benderang di padang mahsyar nanti. Komen-komenan lucu-lucu banget sih nih emang. Antara rela dan tidak gitu ya. Ini gue ambil informasi dari salah satu Instagram ya. Yeah. Dan komen-komenannya yang gue sorotin sih lucu-lucu gitu. Ya, tapi peraturan seperti ini memang memang perlu diperhatikan gitu ya, secara khusus gitu. Apakah sudah pas atau belum gitu. Jadi pemerintah pusat itu naikkan biaya permohonan pelepasan status WNI jadi 5 juta dan naturalisasi dari WNA itu jadi 75 juta rupiah. Gitu ya. Itu informasi untuk siang hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal balik lagi untuk informasi lainnya. Terus kemunculan di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: 最低最後もしかのにねえ
1: There you go magic clip they shredded it we have fun outrageous from Foss
2: dalam dunia sepak bola modern setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas tegas dan dapat dipahami oleh semua pihak namun siapa sangka sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih matinya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.
2: Orang lain. Dan diri sendiri.
3: 92,5 FM. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Pro2. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro2.
1: Selamat sore teman Pro2, Info Pro2 kali ini dihadirkan untuk teman Pro2 kali ini dengan berbagai informasi yang sudah disiapkan bersama saya Irma Nordewi. Kabar pertama teman Pro2 tentang ribuan mahasiswa UIN Radinitan Lampung siap KKN di Bandar Lampung. Kemudian kabar juga masih dihadirkan dari RRI.co.id bahwa Dekranas Da Lampung dorong prestasi olahraga dan ekonomi UMKM. Semuanya dihadirkan di Info Pro 2 sore ini bersama saya Irma Nordewi. Kabar pertama teman Pro 2 dari KBRN RRI.co.id mengabarkan bahwa Universitas Islam Negeri Radinitan Lampung dan pemerintah kota Bandar Lampung memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan KKN Transformatif 2026. Program tersebut akan melibatkan 2.185 mahasiswa dan 116 dosen pembimbing yang akan ditempatkan di 8 kecamatan dan 48 kelurahan di kota Bandar Lampung. KKN Transformatif 2026 ini difokuskan pada sejumlah isu strategis diantaranya ketahanan pesisir, pengembangan ekowisata perkotaan, ekonomi hijau, pemberdayaan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung sekaligus juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga menyambut baik kerjasama tersebut. Pemerintah kota juga berharap mahasiswa peserta KKN dapat mendorong program penataan kawasan pesisir melalui berbagai kegiatan lingkungan seperti penanaman bibit dan pembangunan biopori. Kabar selanjutnya teman Pro2 masih dari RRI.co.id, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung sekaligus Ketua Pengprov Gimnastik Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga yang berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Menurutnya, berbagai kegiatan olahraga termasuk Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV dapat menjadi sarana untuk mempergerakkan perekonomian daerah. Karena itu Dekranasda juga terus mendorong keterlibatan pelaku UMKM, pengrajin dan juga koperasi dalam setiap penyelenggaraan event olahraga maupun budaya. Selain itu, Lampung dinilai juga memiliki potensi menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan olahraga di masa mendatang dan kehadiran event berskala besar ini juga diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi olahraga tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan usaha masyarakat lokal. Demikian Info Pro 2 kali ini teman Pro 2 dan informasi selanjutnya bisa didengarkan juga di program acara selanjutnya. Kemudian juga Anda bisa mengakses informasi melalui website resmi kami di rri.co.id dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @pro2pdl. Saya Irman Nordi pamit, selamat mengikuti program acara selanjutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Canada time.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola.

0: 92,5 Pro 2 dari mana lampu teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, apa kabar hari ini? Seneng banget ya?
0: Seneng banget hari ini.
1: Yes, hari sore ini teman Pro 2 bareng sama gue Imovani, bareng juga sama siapa nih?
0: Rampa Mungkas.
1: Kita bakal temenin kamu sampai nanti jam berapa?
0: Jam 5 sore. 5 sore nanti.

0: Salah satu hal yang paling gak enak itu adalah ketika lo lagi ada di lampu merah, terus panas terik lumayan ngebuat kayaknya, aduh gak tahan nih, lama banget gitu. Bener. Kan. Iya sih. Ini lagu udah bikin Lantis teman Prodo dengan lampu merah. Mungkin lo juga lagi ngerasa harus berhenti dulu sebentar. Jiyailah. Lagi dengerin Prodo Meter Lampung teman Prodo sore ini bareng sama gue Imo Fani.
1: Pram Pamungkas.
0: Betul. Kita lagi di sore ceria dan hari ini seneng banget Pram ya kan. Yeah. As always kalau di sore ceria itu kita punya narasumber ya.
1: Betul
0: kita
1: sekali.
0: Kita akan ajak ngobrol apalagi.
1: Kita cerita. Bakal cerita dan juga ngulik-ngulik ya mengenai. Betul. Apa sih yang dibawain sama narasumber ini pada sore hari ini.
0: Benar banget ya. Kita bakal ngobrol banyak hal yang pastinya teman Prodo ini juga menginspirasi terus juga mungkin mendapatkan sebuah masukan baru gitu.
1: Betul.
0: Ya. Apalagi soal bisnis. Siapa yang gak suka ngomongin bisnis? Lo suka gak ngomongin bisnis?
1: Suka banget ngomongin bisnis.
0: Apa ngomongin cinta lo itu?
1: Waduh, dua-duanya suka sih sebenarnya.
0: Hari ini kita mau ngobrol sama siapa? Kita mau ngobrol sama Kak Asep.
1: Kita bakal ngobrol sama Kak Asep.
0: Betul, Kak Asep Suryana.
2: Sunaria.
0: Oh, Sunaria.
1: Sunaria.
0: Sorry. Sunaria ya. Jadi Kak Asep Sunaria ini adalah owner dapur
1: Dapur AA.
0: Dan AA-nya pakai tekanan enggak? AA gitu.
2: AA
0: gitu.
2: Ada petik satu.
1: Ada petik satu.
0: Ada kol-kolan AA gitu ya. Jadi dapur AA gitu. Jadi Asep Sunaria ini adalah seorang pelaku UMKM ya, sih pelaku UMKM yang kita mau ngobrol, mau nanya pengalaman cerita karena dari dapur sederhana ya, dapur sederhana menuju
1: UMKM kuliner yang berdesain.
0: Betul. Kenalan dulu boleh enggak sih kita?
1: Boleh kita kenalan dulu.
0: Oke, kita kenalan dulu sama Kak Asep. Halo Kak Asep.
1: Halo Kak Asep.
0: By the way, thank you udah datang ke studio.
2: Sama-sama.
0: Di tengah panasnya matahari ya enggak sih? Tapi gimana? Usaha masih buka hari ini?
2: Masih buka.
0: Ada yang jaga aja, ada yang jaga ya. Oke. Kak Asep ini emang sehari-hari gimana Kak Asep aktivitas yang dilakukan?
2: Sekarang.
1: Iya, sekarang.
2: Sekarang owner ya,
0: owner. Yeah,
2: menjaga sudah. Kontrol, kisi, dan semuanya memastikan berjalan dengan baik.
0: Okay.
2: Dengan sesuai pesanan, sesuai SOP, dapur, pelayanan, semuanya harus sesuai.
0: Oke, okay, jadi everyday harus semuanya sesuai dengan SOP ya?
2: Bagian masing-masing sudah ada yang isi karyawan.
0: Oh, okay.
2: Bagian dapur, pelayan, kasir, udah.
0: Wow, keren. Udah banyak karyawannya ya kakaknya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah gitu. Tapi kita mau tanya-tanya juga sama tangan-tangan dapur AA nih, iya kan? Mm-hmm. Gimana kan? Awalnya mungkin.
1: Iya boleh. Mungkin kita, gue penasaran banget ya buat nanya ke, mungkin panggilnya Mas Asep, A Asep atau gimana?
2: A aja.
1: A aja ya.
0: Karena kan dipanggilnya A gitu. A-A. Dari awal udah A.
1: Oke.
0: A Asep.
1: Aku mau nanya nih, bisa diceritain gak sih mengenai bagaimana awal mulai berdiri dapur A ini? Karena menarik banget nih, dari namanya aja udah menarik nih.
2: Sebetulnya dulu bukan dapur A sih.
1: Bukan dapur A.
2: Nasi goreng dulu saya jual.
0: Oh, nasi goreng.
2: Nasi gorawit namanya.
1: Nasi gorawit.
2: Sekarang udah masih berjalan.
1: Cuma
0: salah satu menu
1: nama.
0: Ya, salah satu menu jadi nasi gorawit itu.
2: Masih sekarang masih jalan, cuman rebranding logo nama dapur AA. Karena awal saya basicnya nasi goreng. Sejak SMP saya udah ikut orang pinggir jalan.
1: Sudah
2: SMP
1: ikut.
2: Sekolah pagi, malam jam 5 itu mangkal di Jalan Kartini, Raden Intan enggak diganti yang punya. Saya ikut
1: gitu.
2: Untuk jajan.
1: Jajan.
2: Ekonominya kurang dulu. Nah, SMP, SMA masih ikut. Kadang di rumah sering masak nasi goreng tuh. Nasi sisa saya masak untuk adik-adik.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian lepas SMA saya masuk restoran. Masuk kebetulan rumah makan juga. Tapi dia enggak hanya nasi goreng, lebih kompleks lagi.
1: Lebih kompleks
2: ayam
1: lagi.
2: Penyet, ayam bakar. Kemudian ada macam-macam lah, lebih banyak. Dari situ saya lebih kurang 4 tahun di restoran tersebut. Saya izin resign sama manajer. Kemudian saya udah ada di semua posisi. Awal tahun pertama saya masuk sebagai pelayan. Kedua saya bagian dapur, bagian sambel, bagian minuman, semua udah di dapur. Jadi saya
0: udah nyicipin semua.
2: Udah nyoba semuanya. Dari pelayanan sampai ke
0: dapur.
2: Dapur sudah saya kuasai. Saya izin resign. Saya mau izin jual nasi goreng pinggir jalan. Padahal saat itu saya belum punya apa-apa. Baru punya hanya konsep,
0: keinginan,
2: ambisi, cita-cita. Emang dari dulu saya mau buka usaha.
1: Gitu. Okay.
2: Cuman yang saya bisa masak nasi goreng. Lalu saya izin. Saya kebetulan juga driver ojol. Sejak 2017 Gojek. Saya izin resign lah 2018. Saya buka nasi goreng wit. Itu di rumah dulu sama istri. Saya udah nikah tuh. Di rumah istri pakai kompor, masih kompor kecil. Kompor tekanan kecil deh. Masak hanya online GoFood. Di rumah belum di pinggir jalan belum baru karena ambisi saya sebesar tapi saya belum nyusun apa namanya konsep yang matang, ilmu juga masih kurang rupanya, ya berhenti tengah jalan, nggak jalan.
1: Jalan,
2: jadi saya ngojek lagi, ngojek lagi, dapat modal lagi, saya ngeliat orang-orang semangat lagi, saya ngeliat orang jualan pinggir jalan itu, lalu saya sisihkan pendapatan saya dari Gojek,
1: buat
2: saya beli gerobak, enggak, gue beli gerobak dulu, ada gerobak bekas itu ya, saya beli, second, saya beli, itu belum jualan, karena kan belum ada bangku, belum ada meja, masih harus satu, kompor belum ada, jadi saya beli gerobak itu 2018 belum kepake, hingga 2019, itu nganggur gerobak itu.
1: Oh, karena jadi jeda setahun,
0: lengkap dulu gitu
2: belum,
0: ya?
2: Jadi saya tutup terpal karena khawatir karat.
1: Oh iya, kan? Iya benar.
2: Saya tutup, jadi saya ngojek lagi. Jadi ada duit, saya beli meja. Ketemu ada tukang bakso, dia take over, jual meja, kursi satu set semua. Dan saya angkat pakai sambil ngojek saya, pakai motor, gitu. Bawa ke rumah. Alhasil udah ada kumpul modal lah. Saya ngojek dapat di orderan Raja Basa. Saya ngeliat ada kios di kontrakan. Saya hampiri lah itu. Saya tanya orangnya. Nego-nego dapat harga. Saya pulang, saya ketemu istri, saya izin orang tua, saya mau buka. Jadi saya pindah lah, singkat cerita saya pindah ke situ. Cuman itu gak langsung jualan juga.
1: Masih gak langsung
2: kompor jualan. Belum ada. Kompor belum ada. Itu saya memang betul-betul gak ada, belum ada apa-apa. Jadi emang modal semangat. Alhamdulillah saya ada kerjaan ngojek itu. Penghasilan ngojek 500 ribu kurang lebih. Kalau dibandingin saya usaha, mending saya ngojek. Tapi saya ada cita-cita gitu loh.
1: Punya keinginan.
2: Kalau mikirin usaha penghasilan enak ngojek sebetulnya 500-300 sehari itu.
0: Sehari.
2: Dulu 2018-19 masih ada bonus dulu. Jadi tapi saya enggak mau lupa apa cita-cita awal saya, ya udah. Saya ngumpulin, dapatlah saya beli gerobak dari UIN, mahasiswa UIN. Dia jual nasi goreng enggak lanjut. Take over saya angkut lagi dari sana sambil ngojek malam-malam. Kemudian singkat buka tuh 1 September 2022.
1: Dan 19
2: berapa tahun
0: selesai COVID ya?
2: Masih COVID sebetulnya masih tuh. Masih terakhir masa COVID, yang terakhir COVID. Saya buka nasi goreng awal. Mahasiswa Adila, UT, Polinela, Unila hanya beli nasi goreng. Lalu mereka datang enggak hanya 1, 4, 5 kan.
1: Buat teman-temannya.
2: Enggak ada menu lain apa katanya kan? Ayam geprek, ayam penyet gitu kan. Jadi saya catat permintaan mereka gitu kan. Saya diskusi sama istri, kebetulan saya ada basic di ayam penyet juga. Ayam geprek, sambal udah saya pegang kan. Jadi saya praktek lah itu, Kak. Rasa, saya timbang rasa, saya gramasi agar rasa konsisten. Kemudian enggak lebih kurang 2 bulan berjalan, menu itu udah ada semua. Ayam penyet, ayam geprek. Jadi otomatis nama nasi goreng rawit ini saya pikir-pikir harus diubah karena kan lebih spesifik kan nasi goreng. Sedangkan menu saya lebih banyak lagi.
1: Iya, udah variatif.
2: Saya mikir lah di dapur saya. Saya lihat wajan dari lagi mengupas bawang, saya masih sendiri. Belum ada karyawan itu, masih sendiri, masih di pinggir jalan. Dan dapur ada dari atas kayak wajan kan ya. Saya lihat wah ya wajan ya. Jadi saya buat coret-coret, saya buat logo, saya tulis wajan, coret-coret, terus di atasnya dapur AA gitu. Terus saya buat logo, rebranding, saya ngobrol sama istri, oh ganti nama, jadi langsung ganti nama dapur AA, buat menu baru semua, banner ganti semua, cat ganti semua.
0: Tapi tempat masih sama.
2: Masih sama, tapi alhamdulillah yang tadinya pinggir jalan jadi masuk ke dalam, saya renov total. Dapurnya, dapur di dalam, jadi semuanya ya layak lah, agak layak sedikit lah, ada makan tempat, offline, online, dine-in, takeaway, bisa gitu, delivery.
1: Dari kakak yang bilang tadi ya, kan terbuat logo baru dan juga nama baru. Latar belakang dari nama barunya sendiri apa sih, kan namanya dapur, tapi kan dia pakai huruf O dan E di situ, bukan pakai U kan.
2: Sebenarnya saya presetin ke zaman-zaman dulu ya, zaman jadul ya, dulu kan kayak Insinyur Soekarno gitu kan, dapur gitu, saya plesetin biar enggak kaku-kaku amat, dapur gitu. Ada pembeda di sedikit
0: dapur.
2: Lalu A ini panggilan saya, A. Adik-adik teman, karena saya orang Sunda gitu.
0: Tapi ceritanya luar biasa ya, dari semangat yang luar biasa ini ngebuat kita tuh kayak wah terpicu juga gitu untuk bisa merealisasikan lah gitu mimpi atau cita-cita yang walaupun mungkin bisa dibilang tadi kalau Kak Asep bilang udah dapat penghasilan sebenarnya lebih banyak daripada usaha gitu ya, tapi tetap oh pokoknya harus punya sih usaha. Betul. Ini harus ada niat. Kenapa?
1: Tetap yakin.
0: Kenapa cita-cita itu yakin banget ditanamkan itu? Pemicunya apa nih kalau boleh tahu nih, A?
2: Motivasi ya.
0: Motivasinya.
2: Di awal saya mungkin lebih nyaman di kerja restoran sebetulnya. Saya udah ada posisi yang bagus.
1: Oke.
2: Okay. Dapur, gaji sudah lumayan lah. Dibanding Gojek tadi. Yeah. Setelah saya resign, emang saya sejak kecil emang melihat motivasi dari keluarga sih. Dari orang tua sebelum saya nikah ya. Sebelum saya nikah ada kan masih ada orang tua, ada ibu, ada bapak, ada adik-adik, itu kan emang kurang lah ekonominya. Saya mau punya penghasilan, saya mau punya bisa berdiri di kaki sendiri gitu loh. Saya mau buka usaha, tapi entah pada saat itu belum kepikiran mau usaha apa ya, karena masih SMP. Kemudian saya coba cari passion saya. Saya belajar, ya itu nasi goreng tadi. Saya dalemin, oh udah saya all in lah di sini lah gitu kan. Kemudian saya masuk dunia kuliner lagi, restoran. Lebih awal saya kerja dulu gaji kecil sebetulnya.
1: Oke.
2: Dibanding teman-teman saya yang kerja kan lulus SMA tuh, baru lulus SMA langsung masuk kerja. Kecil.
1: Kecil.
2: Lebih kurang 1 juta sebulan dulu itu.
0: Wow.
2: 1 juta 2014.
1: Oke.
2: Teman-teman udah UMR. Saya pikir saya nggak mau ngambil gaji, saya ngambil ilmu. Jadi yang saya kerjain aja, nggak mikir siapa yang nyuruh, siapa yang melihat. Udah saya kerjain dari hati, lillahi ta'ala, dari rumah. Nyari ilmu niatnya. Niatnya ilmu. Alhamdulillah dapat semua ilmu itu. Bukan hanya cara masak dari mentah ke matang, cuman ada cara yang lebih
0: spesifik ya,
2: komplek,
0: lebih
2: konkret lagi. Mengolah SDM ya.
0: Ilmu-ilmu SOP. Yang didapat di luar ya.
2: Harusnya dapat pripat kan. Dari dapat di situ saya dapat. Enggak hanya dapat resep, cuman dapat ilmu-ilmu.
1: Ilmunya itu.
2: Iya, operasional lainnya kayak SDM, mengelola SOP, alur kerja gitu kan, segala macam. Okay. Ya udah, saya tanamkan lihat orang tua, saya memang harus buka usaha. Izinlah ke manajer. Manajernya berat hati melepas, jujur. Katanya,
0: karena kamu adalah karyawan terbaik.
2: Sebetulnya, ya bisa jadi. Sebetulnya enggak mendadak saya. 2 bulan, Pak, saya 4 mata. Okay. Izin bulan 2 bulan ke depan saya izin resign. Bareng istri, istrinya saya orang dapur juga.
1: Oh gitu.
2: Bagian masak sayur, tumis. Berdua istri. Kaget manajer saya. Enggak ada angin, enggak ada apa. Tiba-tiba minta resign. Enggak ada masalah. Ada masalah apa? Enggak, saya mau izin resign. Saya sodorin konsep usaha saya. Udah saya desain logo nasi goreng rawit pada sini kan. Saya mau jual ini, Pak, nasi goreng. Kan saya emang bisa masak nasi goreng. Emang gak dipikir-pikir, karena makan si goreng ini kan segmennya udah luas, pelaku bisnisnya udah banyak, ya kan? Untuk apa? Banyak pesaing di luar, gitu. Sedangkan kamu sini gaji sudah cukup. Ada istri kamu resign, dari mana penghasilan? Kita jualan si goreng, dia ngomong apa adanya aja. Merintis sulit, sebenarnya. Buka, emang betul, saya buka gak ada yang beli sama sekali.
1: Muter. Di awal nggak dibeli.
2: Di lobby lah biar saya nggak jadi resign gitu. Cuman mimpi saya emang nggak akan terkubur, harus gitu keke. Itu belum ada keputusan. Besok disamperin lagi saya, dirayu-rayu. Dan kemudian udahlah, dia nggak bisa nahan, udah lepas. Dia izin baik-baik saya sama istri berdua, izin resign.
0: Tapi ini jujur, ini keren banget sih.
1: Ini?
0: Gue kayak terharu gitu ya dengan ceritanya. Dan Asep ini jujur gitu ngomong sama. Biasanya kan kalau orang mau keluar, mau bikin usaha, ada alasannya mau pulang kampung lah, mau ini lah,
1: atau alasan lain.
0: Gitu. Tapi Asep ini benar-benar bilang sama manajer, saya mau buka usaha gitu. Jadi mengatakan yang sejujurnya, apa adanya gitu. Jadi kayak ngambil berkahnya juga. Yang kejujuran itu, ini keren banget sih teman Pro2.
1: Dan tentunya pasti menginspirasi ya buat banyak orang yang mau memulai UMKM baru. Betul. Gitu kan. Betul. Karena ya mereka berarti harus tetap kekeh dengan mimpinya dan terus berusaha gitu.
0: Iya. Walaupun mungkin di awal Asep ini ngerasa sama bener apa kata manajer tersebut gitu ya. Yang memang merintis itu gak mudah lah ibarat kata. Masih awal mungkin masih belum ada yang beli. Tapi tetap
1: masih berusaha
0: itu gimana cara menumbuhkan?
2: Saya semangat itu awal nasi goreng kan di rumah tuh, online. Ada juga warga sekitar, karena kan bukan pinggir jalan, orang nggak tahu dong.
0: Iya, yang sambil gocek tadi ya kan.
2: Kemudian yang bikin saya semangat adalah yang beli emang itu aja, 2-5 orang, 3 orang. Nah yang bikin semangat dia repeat order.
1: Jadi gitu pelanggan tetap.
2: Tapi saya mikir sama istri, ini orang beli terus. Saya tanya kenapa beli, enak katanya. Nah, bikin saya semangat. Lalu saya mikir bagaimana kok orang ini aja loh. Saya mau ada orang baru gitu. Nah, itu situlah saya belajar lagi soal marketing. Bagaimana brand saya, kemudian branding saya muncul ke permukaan gitu ya, dikenal banyak orang ya itu. Mulai saya promosi Facebook Marketplace, Instagram saya mainin semuanya. Tujuan agar orang tahu dulu lah. Soal rasa, pasti rasa itu nomor satu. Kita kunci rasa. Untuk apa nanti ketika viral kita gak siap gitu. Kita viral rame nih, FOMO lah ya. Tapi rasa kita gak siap, ya orang kapok. Datanglah 100 orang. Dan belum mungkin apa dia datang lagi, repeat. Kapok, oh rasanya gak enak. Makanya saya mau, walaupun ada 4 orang tapi dia balik lagi, itu lebih saya semangat. Daripada orang bagi saya lebih sulit ya mempertahankan satu saja pelanggan lama, pelanggan setia, daripada mendatangkan 100 pelanggan baru. Bahkan 1000 pelanggan baru. Karena mendatangkan itu lebih mudah. Kita pasang promo aja, diskon 50%. Nah, udah datang banyak orang. Pertanyaan mau balik lagi apa enggak kan?
0: Repeat
2: gitu.
0: Ordernya itu ya. Luar biasa sih, keren banget Asep ya. Ini kayak jujur omongan kita, obrolan kita hari ini benar-benar ngebuat kita wow, usaha yang diawali dengan niat gitu ya, terus semangat yang luar biasa, motivasinya tinggi. Itu kayaknya enggak mudah untuk
1: kebanyakan orang
0: berhenti gitu ya, berat kayak nanti kita ngobrol lagi sama Asep boleh?
1: Tentunya.
0: Jadi buat kamu teman produk yang mungkin pengen belajar juga dari semangatnya Asep hari ini, kamu dengerin terus kita sampai nanti jam 4 ya. Obrolan kita hari ini dengan topik dari dapur sederhana menuju UMKM kuliner yang berdaya saing. Oke, terus dengerin Produk Air Menerlambung bareng sama gue Imovani
1: Prabang Mungkas
0: di Sore Ceria.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Kita Pram Pamungkas dan juga
1: bareng sama gue Imo Fani, teman Pro 2 masih di Sore Ceria. Dan kita masih temenin kamu sampai nanti jam 5 sore nanti. Gitu ya. Tapi sesi wawancara kita cuma sampai jam 4 ya, jamnya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang mau dengerin ya kan obrolan kita sore ini bareng sama siapa?
0: Asep Sunaria.
1: Oke, Asep Sunaria adalah owner dari Dapur AA. Yang tadi ada cerita nih teman Pro 2, ini luar biasa ceritanya tuh, menginspirasi banget gitu ya. Semangatnya gitu ya, komitmennya,
0: Kegigihannya
1: gitu ya. Kejujuran juga ya. Gue ngeliat ada sisi kejujuran yang ditunjukkan oleh Asep ini ya, kepada juga mantan manajer lah bahasanya gitu, ketika juga mau resign dan membuka usaha gitu. Tapi kalau mau tanya-tanya lagi soal Dapur AA ini ya kan, ini ternyata kita juga baru tahu nih teman Pro 2 gitu. Jadi Dapur AA ini masuk ke lokal apa? Superhero ya? Apa?
0: Local hero.
1: Oke, okay, sorry. Local hero. Yes, Local Hero ini adalah sebuah project untuk UMKM ya. UMKM betul. Yang nanti katanya akan diberikan apa? Investasi. Angkanya cukup besar ya. Kalau gua ngeliat di pelang-pelang itu ya, 100 juta katanya kabarnya ya.
2: Kurang lebih.
1: Ya ada kurangnya ada lebihnya. 100 juta. Dari mana sih? Dari Bulin.
2: Iya, betul.
1: Oh, dari Bulin.
2: Seruit Bulin
1: gitu ya. Jadi ini yang juga mungkin salah satu yang masuk. Ada berapa orang emang? Ada 5 katanya.
2: Sekarang sisa 5.
1: Oh, sisa 5.
2: Dari banyak.
0: Dari ribuan orang.
2: Ratusan orang.
1: Oke. Jadi itu apa penyisihannya tuh bagaimana
2: tahapnya
1: cara?
2: Tahapnya panjang sih. Dari test food kemudian ya rasa ya. Jadi presentasi ide dan konsep. Kemudian seleksi berkurang, ikut pre bootcamp
0: di Pila itu,
2: nginep kita dua hari.
1: Di sana kegiatannya adalah
0: apa aja?
2: Lebih ke ilmu sih, pembelajaran dari soal ya tadi SOP atau SOP finance, keuangan itu, kemudian branding, marketing, semuanya di ajarin di situ. Seperti kelas lah, ikut kelas lah. Sama praktisi semua, pebisnis kuliner semua ya.
0: Pebisnis kuliner semua yang ngajarin.
2: Bicara ya.
1: Jadi dari banyaknya sisa itulah lima gitu ya. Jadi yang 5 ini nanti akan ada di kontes tanah dipilih lagi atau gimana ceritanya? Atau 5-5
2: ini? Satu nanti tanggal 25 ini.
1: Satu orang yang akan terpilih. Kira-kira gimana perasaan akan terpilih atau?
2: Saya sih jujur ya. Enggak terlalu ya untuk hadiah. Saya lebih ke ilmu sebetulnya.
0: Tetap ilmu
2: ya. Iya betul. Saya emang prioritas ilmu karena di awal ketika saya ngeliat iklan Bu Lin ini, ada program, saya tunjukin ke istri awalnya. Istri nolak mentah-mentah.
1: Kenapa?
2: Ya untuk apa?
0: Kenapa tuh?
2: Ya untuk apa ikutan kayak gini? 100 juta itu, ini bukan dana hibah, bukan apa namanya hadiah pemenang. Udah nih hadiah, udah serah untuk apa? Ini kan investasi bunyinya kan. Saya modalin investasi. Jadi di dalamnya ada bagi hasil. Nah, istri saya sebetulnya enggak mau, keberatan. Kalau mau 100 juta, ngambil aja di bank. Kalau emang butuh, ngambilnya di KUR, pinjam ke saudara itu. Kan ada jalannya. Kita tanpa ada bagi hasil. Cuman saya apa namanya? Edukasi lagi istri, kan ada yang saya tahu dan istri belum tahu. Nah, masalahnya kan saya ngobrol kan, sharing. Sebetulnya saya ini mau nyari ilmunya, ya kan? Karena di situ di iklan itu selaku GM ini Mas Fadli ya, namanya Mas Fadli. Dia mengatakan program ini bukan hanya ngasih investasi. Cuman ada coaching, pembimbingan. Karena kuliner ini bukan hanya kita masak enak lalu dijual. Tapi banyak aspek yang belum dikuasai gitu UMKM ini ya. Karena menentukan harga jual, ya kan? HPP. Itu kan emang harus dihitung tuh. Nah, itu kan harus tahu
1: marketingnya.
2: Nah, kemudian finance-nya, modal stok opname itu, bahan-bahan itu kan harus dicatat itu semuanya. Kasir juga, keuangan semua, branding, marketing, semuanya diajarin semua, dikupas semua.
1: Dan itu ilmu yang pengen didapat.
2: Saya sadar, sama istri saya ngomong ya, saya merasa emang sudah cukup ya. Sudah cukup, udah saya udah bisa masuk enak. Ya ibaratnya udah jual, udah ada yang balik lagi kan. Di awal kan udah berdiri lah ini. Apa cita-cita saya, udah berjualan, udah ada dapur di dalam, pinggir jalan lagi. Tapi saya rasa itu masih kurang gitu loh, masih ada. Saya kan ingin scale up gitu. Naik level ya.
0: Naik level lebih tinggi.
2: Ya, apa salahnya saya mau ingin belajar di sini. Toh semuanya difasilitasi dari ya dari apa namanya ongkos kesana kesini, nginep di pilas juga, kasih makan ya kan, ilmu yang bermanfaat banyak betul.
1: Kenalan jadi, dengan banyak orang.
2: Iya saya sadar saya nggak ada apa-apanya sebetulnya dibanding peserta lain. Ya ini karyawannya 10-20 cabangnya banyak. Saya baru mulai sebetulnya. Dan saya juga nggak percaya saya masih ada di, tersisa di sini.
0: Masih termasuk
1: dari orang ini.
2: Saya nggak berharap sebetulnya. Bukannya nggak berharap ya. Nggak terlalu
1: pede, yakin.
2: Iya, nggak yakin juga karena, wah, saya ngeliat pesertanya luar biasa semua.
0: Iya.
2: Saya ada pesimis itu. Saya fokus ke ilmunya aja. Jadi saya ngomong saya catat semua, saya catat, saya praktekin di warung saya sampai sana jalan apa yang saya dapat. Jadi ya itu ngomong sama istri. Jadi istri izin gas katanya berangkat. Ya udah saya berangkat. Siapin berkas, menu ya konsep saya presentasi ke depan.
0: Maju.
1: Gas.
2: Jadi terpilih.
1: Tapi ini juga karena izin istri ya luar biasa.
2: Iya, sama istri lalu istri mengizinkan lalu saya ke rumah orang tua. Juga. Udah terus tuh saya berangkat.
1: Iya, luar biasa loh restu orang tua istri ya. Doa istri.
2: Saya sebetulnya istri enggak bisa nolak apa mau saya sebetulnya ya.
1: Tapi tetap
2: enggak bisa dia nolak.
0: Karena saya mau juga kan.
2: Tapi saya mau usaha atau jalan saya ini disetujui loh, sama-sama support,
1: Ya
2: kan, nggak ada yang setengah-setengah.
1: Oh, benar.
2: Untuk apa saya percaya diri nanti ketika maju tapi istri saya nggak
0: support,
2: nggak bakal jalan.
1: Benar, keren sih, itu salah satu hal yang sangat gue dukung juga sebagai perempuan ya. Jadi gue seneng itu ketika ya pasangan lah ibarat kata, walaupun dia tahu itu akan tetap diizinin sih sebenarnya, tetap akan jalan aja, tapi dengan ya restu senang hatinya istri itulah ibarat kata, jadi ngebuat jadi makin lancar,
0: lebih klong
2: kita.
0: Juga
2: sama kayak ide-ide konsep kan yang lebih tahu kan saya sebetulnya. Istri kan emang ya belum tahu lah, belum tahu apa-apa. Pas tetap saya
1: harus
2: ngobrol. Saya misalnya saya mau rebranding logo. Logo ini bagus gak sih? Saya kasih pilihan 5. Bagus mana? Suruh istri pilih. Kalau emang kiranya istrinya kurang, menurut saya istrinya kurang bagus milih, saya jelasin. Coba dibandingin sama ini gini-gini, apa namanya filosofinya lebih ke ini, lebih bagus ini gitu kan. Nanti dia terbuka gitu loh. Oh, jadi dia enggak berat hati gitu. Saya mau 100% dia ngedukung 100% gitu. Okay. Cara itu dari yang logo, belum yang lainnya juga sama, menu, resep, rasa. Rasa saya praktek rasa baru.
1: Gitu ya.
2: Rasa ada menu baru misalnya ayam penyet itu. Istri ngobrol, coba cicipin dulu apa kurangnya, saya catat kurangnya. Jadi kalau yang ada saran dia kurang berkenan saya edukasi lagi gitu loh. Jadi emang betul klop.
0: Saling
2: melengkapi. Betul.
1: Oh, gitulah jadi laki-laki. Ini belajar sama AA ya.
0: Langsung mencontoh dari.
1: Iya, contoh AA nih. Oke, tapi kalau sekarang nih kita mau tahu juga nih, dapur AA emang di mana sih dapur AA itu gitu?
0: Lokasinya.
2: Lokasi di Jalan Kapten Abdul Haq, Raja Basa Bandar Lampung.
1: Di mana tempatnya?
2: Sebelum Pol Damri.
1: Sebelum
2: Playoper, Terminal Raja Basa.
1: Jadi teman Pol 2 yang mungkin kalau kan Playoper tuh ada
2: Jalur 2.
1: Jadi sebelum Playoper itu di Pol Damri ya.
2: 50 meter ada di Damri.
1: Pol Damri.
0: Dekat dari situ.
1: Itu ada pelangnya gede.
2: Ada bannernya.
1: Dapur,
2: pinggir jalan, dapur.
1: Warna apa, Kak?
2: Warna kuning.
1: Warna kuning.
2: Kuning semua.
1: Warna
2: kuning sama merah.
1: Itu juga ada filosofinya juga.
2: Di logonya sebenarnya saya nggak pakai seragam sih, waktu saya pakai seragam ada logo dapur tuh warna merah. Kemudian ikon wajan warna hijau gelap.
1: Kenapa ceritanya dulu.
2: Kemudian backgroundnya kuning. Kalau hijau itu kan kalau kuliner ya higienis ya, kayak daun higienis lah, sehat, sayur kayak lalap gitu ya. Kalau merah kan semangat
1: membara.
2: Kemudian ada dapur itu ada
1: api.
2: Ikon api, flame. Kalau kita main nasi goreng kan ada flame.
0: Ya, ada api
2: keluar tuh. Saya buat simple api di atas dapur. Itu warna merah.
0: Oke.
2: Kemudian A itu di dipegangan wajan nah, itu. Saya nggak bawa si logonya.
1: Coba I wanna see.
2: Di Instagram ada.
1: Oh iya iya.
2: Ada. Gitu. Nah, ini dipegang wajan. Dia tadinya nggak kayak gitu. Udah pura coretan biasa di aplikasi PicsArt saya buat. Sekarang saya buat lagi baru.
1: Terus buat lagi buat terus berkembang ya. Iya. Gitu.
2: Karena tapi hari saya belajar sebetulnya.
1: Iya. Mungkin juga ada niatan rebranding lagi nantinya.
2: Ada kemungkinan.
1: Ada kemungkinan ya, ya terus.
2: Saya belajar terus.
1: Oke ya. Jadi kalau
0: Tapi dari logonya sendiri, apakah ada ngeliat sebelumnya inspirasi dari apa gitu? Uh-huh. Mungkin ada yang terinspirasi atau dari restoran mana kan? A suka di restoran.
2: Kalau dari restoran sih enggak ya.
0: Enggak.
2: Cuman ya itu tadi saya bilang waktu ketika saya ngupas bawang ngeliat wajan, kemudian gagang wajan ini ada pusat yang miring gitu. Saya lihat, wah bisa nih buat logo.
0: Bagus nih buat logo.
1: Oke.
2: Dan nasi goreng, bagaimana? Jadi wadah bukan hanya nasi goreng kan, ada makanan yang lain itu. Lain-lain. Nasi goreng kan ada apinya tuh, lain dari nasi goreng kuat di situ. Tapi ada dapurnya, ada ayam penyet karena dihasil menghasilkan menu-menu
0: makanan lain.
1: Tapi nih kak, kalau misalnya di acara Local Hero ini misalnya kakak adalah terpilih, gitu. Jadi orang yang mendapatkan investasi tadi. Apa yang akan berubah? Apa ada yang rencana lagi yang harus dilakukan atau gimana?
2: Saya buka nasi goreng rawit.
0: Bukan nasi goreng. Ya,
2: itu sebetulnya udah jalan. Saya ini di dapur A ini, Kak, ada 3 brand sebetulnya.
0: Oh, ada 3 brand.
2: Heeh, betul. Ayam penyet. Ayam penyet rawit itu ada logonya, ada online-nya, ada. Cuman di satu titik, di satu tempat, di sama nasi goreng rawit. Nah, kemudian induknya itu dapur A. Misalnya nasi goreng rawit by dapur A gitu. Itu emang udah ada konsep. Nasi goreng rawit kedepannya kalau emang terpilih itu saya kembangin lagi nasi goreng rawit, saya pisah outlet. Emang saya
0: fokus
2: lagi
0: di nasi goreng itu.
2: Nasi goreng rawit. Karena yang di dapur aja udah ada tim. Saya mau fokus ke nasi goreng rawit ini. Saya mau
0: iya upgrade.
2: Khusus nasi goreng, enggak ada yang lain udah. Jual nasi goreng, kue tiaw udah itu aja.
0: Tapi itu khusus untuk nasi gorengnya aja atau nanti penyetnya juga bakal dibuat?
1: Kayaknya kalau
2: kedepannya nasi goreng sih.
0: Nasi goreng aja.
2: Jaga panjang induk pendeknya.
1: Tapi kalau ngomongin soal nasi goreng ini kan jujur ya, kita punya nasi goreng yang banyak varian.
2: Banyak
1: ya, sih, banyak banget ya. Nasi goreng kampung, nasi goreng spesial, nasi goreng teri, pete. Semuanya ada ibarat kata ya, seafood dan lain-lain. Kalau di A ini juga gitu juga, banyak juga.
2: Sama. Nasi goreng Hong Kong juga. Nasi goreng kampung, spesial, seafood, teri, pete.
1: Nama-namanya, nama-nama yang kita kenal pada bikin kayak nasi goreng gila atau nasi goreng
2: gitu. Betul, saya juga menguasai itu. Saya itu kan ikut orang juga. Banyak kan kalau nasi goreng gila, nasi goreng maut itu ya. Pinggir jalan biasanya main kayak gitu. Karena saya coba aplikasikan, saya coba praktek, enggak ada yang beli. Orang nasi goreng apa kayak gini gitu loh. Nasi goreng gila, nasi putih kan. Lah oke, beda dipisah. Datang di atas nasi. Ya orang beda. Kurang familiar lah. Kan kayak nasi goreng maut. Nasi goreng maut kan nasi sama mie. Ya kan dicampur, diaduk gitu kan. Sebenarnya saya bisa buat, saya nggak ada.
0: Cuman pelanggannya tidak
2: kurang tahu.
1: Gitu. Jadi kalau
2: ada yang pasti aja lah. Kecuali kalau emang ada nasi goreng rawit ada nih lahir gitu lah. Pasti saya ada ini tuh.
1: Nasi goreng rawit itu pakai rawit atau gimana sih?
2: Kan kebanyakan saya ikut orang itu cabai itu di blender, direbus ya kan? Halus. Karena khawatir kalau dia di blender rebus, kalau orang minta sangat pedas, pedas bener. Kan dia air ya, takut lembek nasi itu. Nah sebaliknya kalau dia digoreng ya kan minyak loh. Kalau dia makin pedas berminyak. Jadi saya mau cabai itu fresh, cabai utuh, dicuci, lalu dirajang-rajang gitu loh. Atau di chopper gitu, nggak halus, ada teksturnya lah.
0: Masih ada.
2: Ketika kita mau pedas kan ada krenyes-krenyes cabai gitu, dicampur nasi.
0: Bisa lebih pedas.
2: Fresh. Nah kebetulan itu peluang sederhana sebetulnya. Kejadian itu waktu cabai saya habis. Ya cabai stoknya yang direbus, yang di blender habis nih. Orang tak buru-buru. Waduh, saya rajangin itu, saya tanpa sepengetahuan itu. Tanpa izin sebetulnya. Saya juga merasa bersalah juga. Saya rajangin itu, cabai rawit. Pedes kan? Saya goreng. Nah, besok balik lagi dia.
1: Mau lagi dengan itu.
0: Enak.
2: Kata dia, "Iya, Mas. Nasi goreng cuman cabai kayak kemarin ya," katanya. "Gimana, Mbak? Itu yang di potong-potong itu." Mau juga ke dalam saya dalam hati ya. Saya itu lagi.
0: Tapi ada peminatnya.
2: Lalu habis lagi cabai saya. Online masuk banyak. Ada 10 porsi gitu kurang lebih ya. Saya buatin semua. Besok request itu semua catatannya. di bawahnya. Cabenya kayak kemarin dirajang-rajang. Gitu. Okay. Jadi timbullah semangat saya lagi itu. Oh, ada konsep baru ini ya.
0: Berarti pelanggan-pelanggan ya,
2: saya gitu. Ubah.
1: Rezeki terbuka dari hal yang mungkin enggak terduga ya, sederhana ya.
0: Ini luar biasa. Inovasi-inovasi yang
2: Karena kan belum ada mungkin ya. Atau jarang mungkin ada, mungkin jarang ya nasi goreng pakai cabe gitu kan. Kebanyakan campur gitu.
1: Oke. Jadi hal yang kayak gini kan kadang-kadang suka ditiru orang juga enggak sih?
0: Iya, biasanya di
2: FOMO biasanya.
1: Iya, kadang-kadang ditiru juga sama usaha lain gitu-gitu. Takut enggak sih Kak kayak misalnya?
2: Enggak sih. Enggak. Ya, namanya rezeki emang udah ada.
0: Udah diatur.
2: Takar ya.
1: Oke. Tapi kalau di sekarang nih dari harga dari dulu sampai sekarang, kamu boleh nggak sih kita kasih tau ada perubahan kan? Ada. Gitu karena dapurnya berubah juga kan?
2: Iya.
1: Dapurnya ada. Berubah.
2: Dulu
1: gitu.
2: Saya jual 10.000.
1: Wow.
2: Awal merintis 2018.
0: Iya. Pas banget itu harga buat mahasiswa.
2: Itu pun belum ada yang beli.
0: Masih belum ada
2: yang beli. Yang beli itu aja. 10.000 naik 12. Saya ngikutin kompetitor sekitar juga.
0: Iya.
2: Kan? Ketika saya pindah di Raja Basa. Yang lain 12.000 pakai telur, 13.000 yang spesial. Waduh, saya jual berapa ini saya dengan bumbu perbandingan bumbu yang tadi itu, Mas?
0: Yeah.
2: Kan beda itu. Kayak kecap aja. Kan banyak macam-macam.
0: Iya, macam-macam.
2: Dari yang kelas bawah ya kan, ada yang bagus. Saya itu pakai yang bagus. Saus siram juga banyak. Chicken powder juga ada juga gitu. Jadi saya pakai yang bagus. Enggak mungkin saya nanti ubah yang biasa, takutnya rasanya kan berubah.
0: Berubah.
2: Jadi ya itu. Terpaksa saya naik harganya beda 15.000 sekarang.
1: Sekarang
2: yang
1: 15.000.
2: Biasa. Okay. Yang paling murah 15.000.
1: Untuk yang nasi goreng biasa.
2: Itu ya? Telurnya campur, enggak bisa dipisah.
0: Oh, enggak bisa.
2: Ada tambahan telur.
1: Iya. Oke, tapi paling varian paling laku apa? Kalau boleh best seller banget.
2: Yang paling mahal sebetulnya.
1: Apa tuh?
2: Spesial.
0: Nasi goreng spesial.
2: Heeh. Okay. 22.000.
1: 22.000 isinya adalah
2: itu ada sosis.
0: Sosis.
2: Potongan ayam, bukan ayam suwir ya. Potongan ayam dadu itu. Ayam ungkep dadu sama ati ampela. Itu bisa request, bisa dikasih pete, bisa kasih teri gitu. Di mix lah bisa.
0: Itu
2: 22.000.
1: Itu yang paling laku.
0: Yang paling ramai.
2: Itu paling ramai sebetulnya. Padahal paling mahal.
1: Iya. Ya karena orang tuh kalau yang penting rasanya enak akan keluar juga kok berapa aja gue beli gitu. Ibarat katanya yang penting sesuai selera gue gitu kan.
0: Makan balik terus makan biasanya. Balik terus.
2: Karena di online saya nih kalau kita ngeliat online kan sesuai jarak radius ya biasanya kan
0: biasanya
2: dari
0: gitu.
2: Yang si pembeli ini ke resto yang dia tuju. Kalau dari situ kan otomatis orang di situ aja kan sekitar. Tapi di nasi goreng saya kebanyakan dari Teluk.
1: Jauh.
2: Dari saya kaget drivernya.
0: Berarti memang udah
2: dari Teluk, kemudian terkenal. Dari Kemiling. Dari Antasari gitu ya. Saya tanya drivernya di cancel terus. Saya tanya gimana antar jauh ke Teluk loh tadinya. Ke Bumi Waras, ke Panjang, ke Natar. Kan seharusnya kalau online itu biasanya kan sekitar. Raja Basa ya udah Unila, Pramuka ya kan.
0: Tapi ini orang-orang bebas. Jauh.
1: Karena ongkos kirim.
2: Saya. Dan yang jauh ini enggak beli satu, banyak. 5, 10 karena biar sekalian ongkos ya.
1: Iya, ongkos kirim. Karena beli satu harga 20.000, ongkos kirim 30.000 kan.
0: Lebih mahal daripada.
2: Kadang ada melalui delivery. Bisa melalui delivery minimal belanja berapa gitu. Bisa diantar.
1: Keren.
0: Tapi untuk dari dapur A sendiri paling banyak pelanggannya mahasiswa atau orang biasa atau gimana?
2: Macam-macam sih.
1: Campur-campur.
2: Karena kan menunya banyak ya, ada ayam penyet. Kalau mahasiswa itu kebanyakan ayam geprek.
0: Ya itu ayam geprek biasanya, favorit.
2: 14.000 pakai nasi itu kan. Kemudian yang nasi gorengnya ibu-ibu sih, bapak-bapak. Dosen. Banyak dosen sih, dosen. Ada mahasiswa juga ada. Kemudian ada ayam penyet juga, agak mahal juga ayam penyet. Ya dosen itulah menang ke atas lah. Segmennya luas sebetulnya, nggak menuju satu target enggak sih sebetulnya.
1: Biasa, semuanya bisa ya.
2: Iya,
0: bisa masuk semuanya.
2: Masuk gitu.
1: Oke, seleranya bisa luas sih barat kata. Dan kayak selera Indonesia banget nggak sih? Nasi goreng, ayam penyet, ayam geprek, udahlah itu paling yang ibarat kata kalau lapar itu yang kepikiran.
0: Itu yang paling dicari gitu kan.
1: Paling kepikiran gitu.
2: Ya peluangan tadi itu yang mahasiswa request ada menu lain nggak?
0: Tapi dari menu-menu yang sebutin tadi ada nggak sih rencana buat mungkin ngembangin menu lain?
1: Nambah,
0: ada yang request baru nggak menu gitu?
2: Ada sih betulnya. Kemarin itu
1: lebih dekat nih dengan mic.
0: Oke.
2: Kayak apa namanya, ikan, ikan gurame bakar nila. Tapi di situ kurang peminatnya. Karena kan nila nggak jual, mungkin nggak mungkin kita jual harga murah.
0: Iya.
2: Mahal apa gurame? Mm-hmm. Sekarang mungkin ada lele doang. Lele ya, per on kurang. Sekarang ada lele udah baru. Yeah. Lele crispy, okay. Lele penyet, lele bakar udah ada. Lebih terjangkau lah. 15.000 udah pakai nasi.
1: Iya. Benar sih. Tapi kan kalau misalnya kalau gurame juga kan pengennya enggak dibawa pulang, kayak dine in enak. Bukan dine in,
0: makan di tempat, tempat
1: enaknya gitu. Kalau misalnya
2: mungkin kedepannya kalau ayam penyet rawit ini apa ayam penyet khusus buka lagi di tempat lain, tempat mungkin lain saya adain kayak capcay. Istri saya kan yang megang buat sayur. Capcay, cah kangkung, cah toge, brokoli itu udah dipegang semua. Udah di bumbu resep semua sebetulnya, siap jual. Okay. Cuman ya ada enggak yang beli gitu.
0: Peminatnya. Nah,
2: peminatnya ada enggak? Iya. Kedepannya jangka panjang mungkin ada keluar.
1: Okay. Tapi dari banyak cerita nih AA yang kayaknya benar-benar semangat apapun yang dihadapin tetap dijalanin gitu ya, terus usaha. Tapi pernah enggak ngerasa aduh, kayaknya gimana ya cara, pernah ngerasa di mana itu hambatan yang paling cukup berat lah menurut AA, dan gimana Kak AA juga menghadapi hambatan itu?
2: Modal sih sebetulnya. Dulu awal-awal merintis ya. Enggak ada yang beli awal. Okay. Ya kan baru pindah nih. Kan yang pelanggan saya di rumah kan jauh.
0: Iya.
2: Ya kan otomatis saya nyari pelanggan baru.
0: Oke.
2: Sehari sama sekali enggak ada yang beli. Nah, udah masak nasi ya dimakan kalau enggak basi. Ya kan? Masak ayam, goreng ayam chicken kan, chicken geprek kan pakai tepung ya.
0: Yeah.
2: Chicken crispy diaduk tepung itu 20 potong enggak ada yang beli, kebuang.
1: Ya ampun.
2: Ya kan? Nasi sambal udah dibuat, kebuang. Itu sebulan itu.
1: Sebulan
2: itu.
1: Terus gimana? Rugi.
2: Ya itu gitu. Kalau diomongin rugi ya rugi. Jadi saya mikir pesimis saya sebetulnya. Sebetulnya saya cuman saya di depan istri harus kuat. Saya enggak mau ada pesimis, takutnya khawatir istri saya juga pesimis. Jadi saya enggak ada yang semangat mendorong lagi dulu. Enggak apa loh. Sama-sama udah nyerah kan? Yeah. Saya mau ada harus ada api yang menyala. Ya, di dapur kita harus ada api. Ketika ada yang satu redup bisa tempelin api itu gitu
0: ya, jadi hidup lagi.
2: Nah, hidup lagi. Jadi itu saya ngojek lagi. Karena ya gimana, modal enggak ada. Saya udah punggak pinggir jalan. Alhamdulillah gojek saya masih rame. Gojeknya masih rame lah.
0: Jadi balik lagi dapat.
2: Jadi saya seiring perjalanan nganter-nganter penumpang, nganter makanan, saya ngeliat referensi di luar kan banyak kan ya, lewat-lewat gerai-gerai makanan, UMKM, saya ngobrol sama resto, gimana caranya, semua ilmu, balik lagi ke ilmu.
0: Okay.
2: Saya nanya gimana kalau nggak habis, gimana cara mengantisipasi bahan tak dipakai, kebuang, ya kan, menganalisa, kemudian dapatlah saya ilmu marketing.
0: Okay.
2: Ya, branding lah ya. Gimana rumusannya? Pertama orang tahu dulu lah.
0: Ya. Kenal dulu.
2: Kenalan dulu lah. Baru kita bisa balik lagi kan.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi saya buat promo itu. Promo beli diskon 50%.
0: Diskon setengah harga.
2: 50% langsung. Kalau ngomongin rugi nggak ya rugi. Ya rugi lah 50%. Tapi saya sisihkan sebagai modal. Saya ada modal katakanlah 2 juta gitu misalnya. Nominal 2 juta. Ya udah 2 juta untuk subsidi. Ya kan?
0: Okay.
2: Misalnya nasi goreng 20.000. Kita dapat 10.000. Ya kan? Ya udah 10.000 ngambil dari yang modal tadi. Bakar duit lah ya.
0: Iya, di awal.
2: Kalau ngomong rugi ya rugi, tapi saya budget sebagai modal. Jadi sebulan, 2 bulan alhamdulillah dari yang enggak ada yang beli, 1 2 3 traffic naik. Yang bikin saya semangat lagi yang beli itu balik lagi.
0: Karena
2: semakin makanannya. Saya semangat. Jadi saya berhenti promo. Saya mainin promo online. Ada promo juga online sama. Harus karena online kalau baru buat sama gak ada yang beli. Orang nggak tahu apa nih, nggak pernah nyoba. Takutnya keluar duit banyak nggak enak kan?
0: Takutnya zong kan?
1: Karena kita juga pelain ya pembeli yang tahunya tuh kalau promo oke.
2: Promo basi ya kan? Jadi saya promo besar-besaran di Shopee, GoFood, Grab. Promo flash sale, promo diskon, promo coret harga gitu kan? Alhamdulillah. 20 naik semua terus. Besok kebalik lagi. Orangnya itu-itu aja. Dia semakin semangat. Lalu yang tadinya saya pakai styrofoam kemasannya. Saya branding lagi.
0: Ganti lagi.
2: Pakai kemasan Tenwheel. Ada kotak ada logonya, bukan styrofoam ya. Bahan apa itu?
1: Krap itu ya.
2: Coklat krap, bahan krap itu. Di dalam ada laminating itu. Logo warna merah hijau. Logo saya ada cantumin nomor, nomor, slogan, dan alamat lengkap semua saya buat. Itu desain sendiri, pesan kotak 2.000, katanya minimal 2.000 saya pesan. Dengan tujuan orang bisa WA,
0: bisa ya tahu kan? Gitu.
2: Ada pilihan lah selain online bisa WA. Kemudian saya mainin Instagram juga, saya buat Instagram, alhamdulillah aktif buat konten gitu kan. Ya, sampai sekarang berjalannya.
1: Luar biasa, keren banget ya. Jadi ada masanya juga ngerasain harus ngebuang nasi itu, ya kan, ayam yang sudah dibumbuin. Tapi tadi terus belajar ilmu yang didapat gitu ya, dan mau juga tadi ya kan, kayak bahkan bahasanya kayak bakar uang gitu ya.
0: Bakar uang dulu di awal bisnis gitu.
1: Bisnis gitu. Tapi itu udah hasilnya semua, ya gak sih? Oke, ngobrol sama ini gak berasa teman produ, jujur gue dapetin banyak insight gitu ya. Banyak motivasi dan kayak ya senang aja gitu ngobrol sama orang yang benar-benar semangatnya tinggi teman produ.
0: Dan enggak pernah menyerah pastinya. Bener. untuk mengembangkan mimpinya gitu.
1: Betul. Tapi buat teman produ luar sana yang mungkin lagi punya rasa juga sama nih sama Aa zaman dulu yang masih pengen punya usaha nih, kebayang dengan orang yang saat ini lagi dengerin Aa nih adalah Aa yang dulu yang lagi berusaha pengen punya mimpi, yang berusaha lagi pengen punya usaha. Apa yang pengen lu sampaikan ke teman produ?
2: Pesan-pesan ya?
0: Iya, pesan-pesan buat mereka.
2: Yang pertama semangat dulu ya.
0: Iya. Okay.
2: Kemudian tentukan passionnya kita apa gitu loh. Okay. Kita passion di kuliner. Kayak saya nasi goreng, yaudah mantepin.
0: Fokus.
2: Jangan kemana-mana. Okay. Kalau boleh jujur sebetulnya, saya ini bukannya apa, banyak bisanya sebetulnya. Saya ngedit bisa.
0: Okay.
2: Ya kan. Kemudian buat poster, buat apa namanya, banner-banner, buat ya semua aja, tukang bangunan pun saya bisa sebetulnya. Ya buat di rumah-rumah, buat meja, nggak kompor itu saya buat sendiri.
0: Bisa.
2: Ya, semua. Cuman saya, kalau saya semuanya bisa, apa yang saya bisa yang kuat itu loh, harus satu kan. Ya, tujuan satu dulu. Misalnya yang teman-teman bisa buat roti gitu ya, bakery, cake gitu, udah matengin dulu.
0: Fokus.
2: Apa yang berhubungan dengan itu, pelajari, cari kelas, belajar sama mentor, sama langsung praktisinya ya. Bukan sama yang motivator ya. Motivator kan cuma ngasih
1: semangat
2: doang. Saya benar-benar praktisi yang menjalankan gitu. Kayak saya belajar sama ikut orang ya kan.
0: Belajar
2: nasi goreng, bukan hanya kita jual nasi goreng di pinggir jalan, tapi bagaimana dia mengelola agar jualannya terus jalan. Berjalan gitu loh. Belanjanya masuk, pengeluarannya bisa di handle lah. Belanja habis bahan sini ada untungnya gitu, bisa muter. Ya udah, tentukan passion, semangat di situ. Dan jangan lupa belajar dan berdoa sih. Harus tuh kalau udah ada keluarga sama istri atau suami, lebih-lebih sama orang tua, itu doanya. Karena doa orang tua gak pernah putus.
0: Nah itu kuncinya.
1: Jadi beruntung masih ada yang ngedoain ya. Jadi luar biasa banget nih kalau kata, pokoknya belajar, jangan sampai lu kayak udah ngerasa udah bisa lah.
2: Makanya masih mumpung ada orang tua.
0: Iya, minta doanya banyak-banyak.
1: Iya, jadi belajar ini yang paling penting juga nih ya kan, selain doa dan lain-lain, kita harus belajar yang kayaknya bisa dibilang anak muda, jangan ngerasa udah mampu, udah pintar dulu gitu ya, tanpa harus belajar lagi.
0: Mumpung
1: gitu.
0: Masih muda, semua dipelajari. Jatuh bangun kita tetap harus
1: tetap
0: coba.
1: Harus masih muda. Mumpung masih muda gitu, jangan
2: sampai kalau udah tua susah.
1: Susah ya kan, mau belajar udah gak nyambung juga ya.
2: Susah juga
1: kita belajar. Susah mau belajarnya juga. Baik, terima kasih Asep ya, hari ini udah ngobrol. Makasih, sukses acaranya di Local Hero ini.
0: Semoga jadi salah satu menjadi juara
1: gitu ya, yang juga mendapatkan investasi nanti.
0: Betul.
1: Ya 100 juta nanti cerita 100. Lagi sama kita ya.
0: Undang lagi mungkin kesini ya.
1: Oke, ngobrol nanti bareng sama produser Bener Lampung lagi. Teman produser, thank you udah dengerin, dan makasih juga udah datang Kak Asep. Asep ya,
2: sama-sama.
1: Next time mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Kita saya bye-bye dulu sama teman produser. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: Oke, Tom Bro 2, lagu dari Virgo, Suara Cinta untuk Starla. Barusan kamu dengerin, nemenin sore hari kamu hari ini.
1: Yes, masih bareng sama gue, Imovani, dan juga sama
0: Prampamungkas.
1: Ya, kita juga hari ini tadi udah ngobrol dengan narasumber, punya banyak juga insight yang mungkin
0: menarik,
1: kayak
0: ya.
1: Motivasi yang luar biasa untuk bikin cita-cita kita tercapai gitu ya. Kadangkala emang kita kayak dibatasin dengan ya keuangan, ekonomi, ya kan, atau mungkin juga halangan-halangan lain. Tapi itu kalau emang punya tekad yang tinggi, yang luar biasa tingginya, itu bisa tercapai juga ternyata.
0: Bener.
1: Ya kan,
0: makanya buat anak-anak muda zaman sekarang tuh emang gak boleh menyerah sih. Dan juga jangan ikutin standar media sosial.
1: Bener, standar TikTok, standar Instagram, apa, standar Facebook lo masih?
0: Enggak, gue gak main Facebook ya sekarang.
1: Tapi emang kalau bisa dibilang ya, kita kadang-kadang emang ngeliat standar itu dari media sosial sih.
0: Bener
1: agar
0: sih.
1: Kita juga punya apa ya, punya motivasi gitu biar bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang itu tuh diedit kok, teman Pro 2 ya.
0: Iya, jangan terlalu percaya.
1: Iya, semua-semua itu karena diedit. Cobalah ya, kamu jalan kaki aja, tapi kalau kasih musik itu kayak lebih bagus,
0: lebih
1: ya,
0: keren, lebih estetik dan juga sinematik gitu.
1: Iya, itu karena diedit. Jadi emang kalau misalnya lo ngerasa hidup lo kok kayak gini-gini aja, mungkin karena kurang diedit. Coba diedit sedikit aja
0: pasti
1: ya.
0: Pasti bakal lebih keren gitu ya.
1: Pasti bakal lebih keren ya. Kurang diedit pokoknya itu, teman Pro 2 ya. By the way, mungkin kalau bisa ngedit-ngedit sesuatu, teman Pro 2, lo pengen gak sih ngedit kehidupan kita ini?
0: Benar, ya, hidup-hidupan kita. Mungkin kita bisa jadi lebih kaya gitu ya, kalau kelihatan diedit gitu ya.
1: Allah,
0: foto sama mobil orang.
1: Diedit ya, jadi pakai AI ya, ada mobil di belakang kita. Tapi beneran sih, mungkin kalau misalnya bisa ngedit sesuatu yang dari awal udah kita rencanain dari kecil, seandainya ya. Apakah kita akan ada di sini atau sudah ada di mana gitu?
0: Betul.
1: Seandainya waktu itu bisa diulang gitu kan.
0: Seandainya kamu punya mesin waktu.
1: Mesin waktu itu kayak sebuah hal yang dari dulu sering kita omongin tapi enggak, sampai sekarang enggak ada sih.
0: Bener ya sih.
1: Iya sih.
0: Gue terus selalu berharap sih supaya bisa ada mesin
1: ada
0: waktu.
1: Ada mesin waktu
0: gitu.
1: Ya.
0: Banyak hal yang pengen diulang soalnya.
1: Gue pengen ngulang banyak banget.
0: Banyak sih sebenarnya.
1: Mata kuliah lo ngulang.
0: Kalau mata kuliah enggak. Kalau bisa jangan mata kuliah, tapi bagian pas kuliah tapi ada percintaannya. Itu kan sweet banget ya,
1: momen-momen momen itu yang lo pengen ulang gitu ya. Tapi jujur sih emang mesin waktu itu adalah satu hal yang kadang masih jadi impian banyak orang gitu ya.
0: Bener.
1: Seandainya benar-benar ada gitu mesin waktu. Tapi kayaknya kalau mesin waktu itu ada kayaknya kacau gak sih?
0: Iya sih. Karena kan bakal waktunya bakal gak berurutan ya.
1: Iya
0: nantinya.
1: Terus kayak semua mau aja gitu, ngulang-ngulang lagi, ngulang-ngulang lagi gitu ya.
0: Tapi mungkin mesin waktunya kalau bisa jangan kita bisa terlibat kali ya, lebih ke kita bisa ngelihat alur waktu yang dulu. Jadi bisa ngingetin kita gitu sama yang dulu-dulu.
1: Gitu-gitu. Jadi kalau misalnya lo pengen rancang mesin waktu yang kayak mana, pengen lo rancang mesin waktunya itu?
0: Gue pengen ngerancang mesin waktu yang ibaratnya layaknya sebuah TV. Jadi gue bisa melihat ke belakang lagi semuanya dari awal. Karena menurut gue menarik untuk bisa ngelihat kehidupan gue yang sebelumnya ketika hidup gue tuh lagi mungkin lagi hancur, lagi mungkin kurang baik. Tapi ngelihat momen-momen menarik dan momen-momen yang ngebuat hati itu seneng, kan itu bisa jadi pengobat lara buat kita.
1: Jadi lo kayak bisa dibilang lo bisa merekam semua momen tanpa terlewatkan lah.
0: Benar.
1: Ibarat kata gitu ya. Jadi momen bahkan yang dulunya gak ada kamera nih, kita masih belum ada kamera tuh bisa terlihat.
0: Iya, kita
1: gitu.
0: Bisa tahu gitu.
1: Bisa tahu ketika lo mungkin masih cupu-cupunya gitu ya. Atau mungkin masih galau-galaunya karena seseorang.
0: Benar.
1: Gitu ya. Atau ada momen-momen yang ternyata seru banget nih sama teman-teman SMA gitu ya, teman-teman.
0: Bisa dilihat lagi.
1: Masih kecil dulu.
0: Kalau dari lo sendiri ada gak? Gimana mesin waktu yang dari gambaran lo?
1: Kalau gue sih sebenarnya kalau mesin waktu, jujur sih gue pengen gue yang bisa balik ke masa itu. Tapi bukan di masa gue, kayak pengen lihat di zaman, bener gak sih dinosaurus tuh ada gitu. Bener gak sih di zaman, ya mungkin kayak kita, karena gue mengidolakan Rasulullah ya, Nabi. Gue seandainya gue bisa.
0: Tapi emang
1: gue pengen lihat gitu.
0: Di meme, di media sosial ya, kita kembali ke zaman Rasul dan kita ngebantu malah ya gitu. Ngebantu Nabi kita sendiri gitu.
1: Iya.
0: Itu menarik banget sih.
1: Seandainya gue bisa gitu ya, seandainya gue bisa balik ke mesin waktu nih misalnya, gue pengen sih ngebalik ke masa lalu dan gue pengen lihat masa depan seperti apa gitu ya. Masih apa gitu yang gue pengen lihat. Kepo ya,
0: kepo banget
1: ya.
0: Berarti ya,
1: gue kepo banget sih orangnya, jujur gue kepo banget. Kalau masa hidup gue kayaknya udah gue lewatin, gue gak kepo lagi gitu ya.
0: Kurang menarik.
1: Kurang gitu menarik ya. Gitu.
0: Jadi kita perlu cari tahu di depan ada apa sih.
1: Di depan ada apa nih gitu. Dan yang ke belakang yang udah di omongin sama banyak orang, yang sejarah gue pelajarin ini bener atau enggak gitu.
0: Valid atau enggak
1: gitu. Itu yang gue pengen tahu sih. Tapi kalau kamu teman Pro 2 kayak mana? Kalau lo bisa bikin mesin waktu, lo mesin waktu apa yang lo pengen buat teman Pro 2 ya? Yang pengen lo datengin kemana di masa apa gitu ya. Apa yang pengen balik ke masa SD gitu misalnya.
0: Mungkin bisa langsung ke mungkin masa sebelum lo lahir juga bisa gitu.
1: Oh iya,
0: pengen
1: lihat orang tua pacaran dulu.
0: Kan katanya ada yang bilang kok kita enggak diundang sih pas waktu nikahan orang tua.
1: Oh nah, iya juga ya. Itu juga masih misteri sih sebenarnya. Ya. Kenapa kok gua enggak diundang?

0: ngomongin ini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Road RRI Bandar Lampung. Teman

0: Oke, Tom Bro 2, satu mimpi dari Angelia Dom dan Yofi Widianto nemenin kamu barusan.
1: Yes, semua orang punya mimpi yang kayaknya pengen banget juga diwujudin. Atau mimpinya itu kayaknya jadi angan-angan yang seandainya bisa gitu dijalanin, ya dilakuin. Kayak kita nih, yang berandai-andai ya kasih Pram.
0: Benar.
1: Andai-andai lo apa?
0: Andai-andai gue pengen bisa menjelajahi waktu ke masa dinosaurus.
1: Lu pengen diterkam sama dinosaurus?
0: Pengen lihat dinosaurus itu beneran atau enggak
1: beneran
0: sih?
1: Beneran atau enggak sih gitu ya? Atau konspirasi sebenarnya? Karena jujur gue sekarang ngebaca-baca konspirasi itu seru loh.
0: Iya sih.
1: Lu karena ngerasa gak sih kayak konspirasi itu seru banget?
0: Konspirasi itu tidak tahu bohong, tidak tahu benar, tapi seru banget.
1: Iya, seru banget. Kayak bahkan gue kayak jadi kok ikut percaya gitu.
0: Iya.
1: Oke, okay. Tadi kita udah kasih tahu ya ke teman-teman berdua buat yang pengen cerita apa ya, mungkin pengen berandai-andai juga gitu.
0: Sama kayak kita gitu ya. Bisa langsung ngomong ke kita di WhatsApp kita tadi. Dan udah ada yang masuk nih beberapa WhatsApp dan juga Instagram.
1: Oke, okay, boleh dibacain deh.
0: Dari yang pertama dari 0895 17 sekian. Aku Fikri Kak dari Kemiling. Kalau punya mesin waktu, aku mau balik ke beberapa menit sebelum chat mantan kekirim. Ada beberapa chat yang sampai sekarang masih bikin malu kalau diingat. Hal malu apa nih yang lo chat ke mantan lo sampai lo mau unsend gitu?
1: Iya, sampai kayaknya kalau bisa nggak lo kirim lagi waktu itu ya.
0: Iya.
1: Tapi emang kadang ada momen-momen memalukan sih jujur ya. Mm-mm. Memalukan yang kayaknya, aduh kalau diinget tuh kenapa sih gue kayak dulu gitu banget gitu.
0: Alay
1: ya.
0: Banget. Alay banget.
1: Tapi ya kalau misalnya menurut lo itu sangat-sangat mengganggu, nggak usah diinget banget lah ya. Daripada lo nanti terusan stres gitu. Apalagi kayak ngomongin mantan tuh masih sering ketemu kadang-kala kan.
0: Benar.
1: Media sosial masih ngeliat, aduh malu lagi nih.
0: Oke, okay, mungkin ada yang lain.
1: Oke, okay, ada Dimas di Kedaton. Halo Dimas. Halo Kak, apa kabar? Kalau gue punya mesin waktu sih, gue pengen balik ke tahun 2010. Okay. Oh iya, gue 2010 masih ngekos di sini nih. 2010 katanya buat beli Bitcoin sebanyak-banyak. Oh iya banget sih.
0: Jujur
1: gue juga mau sih.
0: Ya. Karena kan zaman sekarang itu lagi naik banget
1: iya,
0: ya.
1: Iya, Bitcoin itu sekarang udah di atas MM, udah MMM kan ya. Walaupun sekarang emang jujur lagi turun karena perang ini ya. Merah tuh warnanya sekarang gue.
0: Tapi namanya bisnis ya, karena
1: iya,
0: naik turun.
1: Tapi emang kalau kita belinya dari tahun 2010 ya cuan banget sih. Sama deh kayak Dimas ya. Jadi katanya habis itu katanya mau balik lagi ke tahun sekarang ya kan. Pensiun muda, gak perlu kerja, tinggal healing tiap minggu, cita-cita semua orang sih.
0: Benar
1: ya
0: sih.
1: Duit banyak, gak perlu kerja,
0: Bisa nyantai.
1: Tapi bosen gak sih lo kalau misalnya lu ngebayangin hidup lu cuman healing everyday gitu, lu bakal bosan gak?
0: Iya sih, gak ada tujuan gitu rasanya.
1: Iya.
0: Cuman kan biasanya enak kan kadang kerja itu yang ngebuat kita tetap hidup gak sih?
1: Iya, ada pusingnya, ada gregetnya.
0: Itu baru namanya hidup.
1: Iya gak sih? Makanya kenapa banyak kan orang-orang yang kaya raya banget teman berdua itu punya ide-ide gila. Iya ya, gak sih?
0: Bener.
1: Karena saking bosennya dengan kehidupan.
0: Karena udah terlalu banyak juga apa yang
1: semuanya,
0: mereka lakuin.
1: Iya, semuanya bisa dilakuin gitu. Jadi kayak gak tahu apalagi. Akhirnya banyak ide-ide gila yang, ya itulah tadi yang kayak di luar Nurul ya. Ya
0: berarti. Di luar Naral yang tidak kita pikirkan.
1: Betul
0: gitu.
1: Dimas boleh deh, gue mau juga tuh beli Bitcoin.
0: Oke, ada lagi.
1: Ada siapa lagi?
0: Dari Instagram @gabutterus. Mau balik lagi ke hari Minggu sore buat menikmati sisa liburan lebih lama. Soalnya Senin datangnya kecepetan.
1: Iya, tapi tenang aja Minggu mah datang mulu ya enggak sih? Karena gue ngerasanya kayak sekarang aja udah hari Rabu.
0: Iya.
1: Bentar lagi udah Minggu lagi
0: udah Kamis,
1: gitu.
0: Kamis
1: tuh kayaknya emang sekarang waktu cepet banget lah, enggak berasa tau-tau udah weekend lagi. Weekend habis cepet kerja lagi.
0: Kayaknya dia ini deh, kayaknya dia ini antara orang kerja atau dia masih sekolah. Jadi liburannya dikit banget.
1: Cuma sebentar ya. Tapi jujur lo kalau weekend Sabtu Minggu itu lo nikmatin banget atau hanya sekilas menurut lo?
0: Kalau gue yang karena gue udah semester akhir, gue nikmatin banget sekarang.
1: Oh, nikmatin banget ya, gak ada kesibukan. Tapi kan selain kuliah ada banyak ini loh, hawa-hawa yang lo harus ini itu lah, ibarat ini itu yang harus lo jalanin.
0: Benar, tapi biasanya gue memfokuskan kegiatan-kegiatan gue tuh di hari biasa. Karena gue gak pengen hari libur gue keganggu. Karena cuma 2 hari, nanti balik lagi Senin.
1: Iya sih, benar ya, benar. Kadang kan juga kayak kita tuh pengen liburan, tapi pengen santai juga gitu. Yang ada di pikiran tuh pengen keluar jalan-jalan, tapi pengen terbahan juga gitu.
0: Iya.
1: Oke, ada siapa lagi nih? Kita bacain. Halo Kakak Sela di Bandar Lampung. Kalau aku pengen ke masa depan sih, lihat nomor undian. Sama nih duit juga nih. Kayaknya sama dengan orang yang baca.
0: Kayaknya balik lagi ke duit-duit ini.
1: Kalau bisa lihat undian yang keluar minggu depan. Habis itu balik lagi ke sekarang biar berhasil aku traktir, ya kan. Waduh. Iya juga sih. Kamu kok what, setuju pokoknya kalau di soal undian ya. Cuan-cuan boleh gue ikutan juga nih sama kayak Sela ya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada dari nomor 089565 sekian sekian. Halo kakak-kakak, aku Beni dari Teluk Betung katanya.
1: Hey Ben.
0: Kalau punya mesin waktu, aku mau ke masa depan buat lihat apakah diet yang aku mulai hari Senin kemarin berhasil atau enggak. Kalau ternyata gagal, ya nggak usah dilanjut lagi dietnya.
1: Udah nahan-nahan nggak makan, gitu ya.
0: Dietnya malah nggak berhasil.
1: Nggak berhasil. Ah ya udah, itu sebenarnya tapi tergantung kamu sih sebenarnya berhasil atau enggaknya, karena konsisten atau enggak.
0: Benar.
1: Sih. Kalau kamu nggak konsisten ya sulit juga.
0: Dan itu harus kuat imannya ya.
1: Benar.
0: Nggak boleh makan yang ini manis-manis.
1: Benar,
0: gitu-gitu.
1: Benar. Ya semuanya boleh tapi dibatasin banget gitu. Jadi kayak dikit nyicip aja, cuman sekedar di lidah aja udah tuh udah, jangan banyak-banyak gitu.
0: Iya.
1: Tapi emang diet itu konsisten berat. Jujur gue ngerasa kalau diet tuh perjuangan luar biasa banget.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada ya? Siapa lagi? Katanya ada mau katanya ke tahun 2050 buat lihat apakah tugas kuliah akhirnya selesai semua atau malah nambah lagi. Tahun 2050 masih kuliah loh. Gimana?
0: Berarti dia ini masih SMA mungkin.
1: Oh iya
0: ya.
1: Mungkin masih kecil kali ya.
0: Dia ngerasa apakah dia bisa melewati ya tugas-tugas kuliah di masa depan.
1: Kita
0: gitu.
1: Udah masuk ke ini loh, Indonesia Emas loh 2050.
0: Wah, udah ngelewatin 2045 ya.
1: Iya kan?
0: Penasaran juga tuh.
1: Lu harus lihat itu udah Indonesia Emas belum? Iya kan? Gue pengen tahu juga soalnya ya.
0: Bagus. Berarti kan kita bisa ngelihat ya apakah yang program sekarang juga berhasil atau enggak.
1: Iya, berhasil atau enggak gitu ya. Jadi ini perlu kita dukung lah ya biar kita tahu nyampe Indonesia Emas atau enggak di tahun 2022.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah deh.
3: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Oke, udahlah nemenin kamu teman Pro 2 hari ini dari jam 3 tadi ya.
0: Sampai
1: sekarang udah jam 5. Enggak berasa kan waktu berlalu begitu cepat,
0: cepat ya.
1: Walaupun mungkin buat kamu yang kayaknya masih kurang temenan sama kita, tenang aja. Besok-besok kita bakal temenin kamu lagi. Mudah-mudahan ya. Karena abis ini nanti bakal ada DJ Flo sama DJ Atu dari Sore Ceria
0: kamu.
1: Angkatan 26. Yaudah kalau gitu kita pamit ya.
0: Let's divide sharing experience willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Sekali di udara.
0: Tetap di udara.
1: Bye-bye teman Pro 2. See you next time.
2: Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola.

0: 92.2 Pro 2 Urban Lampu Taman Terbaik Kamu. Hai Taman Pro 2, halo teman bareng gue nih DJ Atul.
1: Dan juga DJ Vlog, kita berdua bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam. Tisok, kamu tuh cuma di Sore Ceria.

0: ketemu lagi nih ya sama kita berdua di hari Rabu ya.
1: Apa ya, Rabu
0: hari Rabu
1: ya?
0: Yang ceria, yang ceria pastinya ya. Walaupun agak mendung-mendung dikit gitu ya.
1: Ada apa ya? Gloomy-gloomy-nya dikit gloomy-gloomy-nya gitu
0: dikit. Ya. Oke, yang penting jangan kayak perasaan kamu.
1: Asik deh. Ya, seperti biasa di hari Rabu tentunya kita akan ngebahas seputar sport and travel. Dari sport kita akan ngebahas Spanyol taklukan Argentina resmi jadi juara dunia.
0: Dari sport lagi nih ada slow jogging, tren olahraga santai dari Korea Selatan. Wow. Dan juga nih yang terakhir ada dari travel, gunung tingginya cuma 7 cm kok bisa viral sih?
1: Aduh, 7 cm semana tuh ya gunungnya.
0: Iya, kan?
1: Aduh, jadi penasaran.
0: Ini semua bakal kita kupas tuntas hanya di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Dan lagi-lagi dengan back sound SpongeBob yang
0: teneng-teneng-teneng. Ini emang enak banget gitu ya dengerinnya, karena kebetulan gue suka SpongeBob.
1: Oh gitu, emang tontonan dari kecil lu ya tuh ya.
0: Selain SpongeBob, Upin Ipin gitulah ya pokoknya.
1: Oh gitu ya. Tapi ya tuh ya, jujur gue kayaknya siaran kali ini tuh agak sedikit dejavu dengan lagu opening kita tadi loh. Kenapa dejavu?
0: Karena kita kasih nih ya
1: sedikit connect nih ya.
0: Karena kita kasih dikit nih ya, kita tuh dulu pas
1: latihan
0: 3 bulan latihan kita tuh kan tandem gitu.
1: Betul.
0: Ya kak, itu pakai lagunya dan dari Ceylon 7.
1: Wah, jadi dejavu ya tuh ya.
0: Dan juga ya, itu yang pertama dejavu karena itu. Yang kedua nih, gue ada dejavu juga karena gue tuh pernah podcast live Instagram gitu sama kakak yang bikin viral lagu dan
1: oh
0: ini.
1: Oh ingat itu inget sumpah kan? Ya itu sumpah gue itu idola gue banget.
0: Iya, kenapa?
1: Siapa sih namanya?
0: Namanya Kak Wulan Gucci.
1: Iya bener banget.
0: Si kakak ini ya, ternyata hari Senin kemarin atau hari Minggu kemarin itu baru aja nikah.
1: Ih sumpah.
0: Iya karena gue followan kan.
1: Aduh sama, jadi iri deh Wulan gue kan. Oh my god, Wulan Gucci sumpah. Kayak gue ngebuka TikTok dan itu gue suka banget sama dia tuh, karena suara dia tuh enak banget loh didengarnya.
0: Kayak bener-bener dia tuh jadi MC bisa, jadi host bisa, terus jadi apalagi jadi penyiar kayak kita nih ya, bisa banget dong dia. Dijaga malam ya biasanya ya.
1: Iya, jaga malam sama Wulan.
0: Udah kayak merasakan.
1: Masih dijaga malam sama Wulan.
0: Asik. Tapi ya tuh ya, gue jujur kayak kangen sih siaran sama lo.
1: Iya kan, makanya kita
0: makanya kita comeback ya.
1: Tapi apa ya, gue bingung loh kayak terlalu banyak yang ada di otak ini sampai gue bingung untuk menuangkan semuanya gitu loh. Karena yang gue lihat apa ya, di depan gue ini Magiku Hibinion ya.
0: Kalau Magiku Hibinion bukannya lagu?
1: Bukan,
0: oh, bukan.
1: Karena
0: apa tuh?
1: Abis menang Piala Dunia kan.
0: Oh iya.
1: Tuh jadi kayak ya senang aja.
0: Oh senang aja.
1: Ya,
0: gitu
1: aja dong.
0: Kalau gue sih senang banget. Karena akhirnya gak bangun tengah malam lagi gitu ya, nonton Piala Dunia gitu.
1: Berarti lu ini yang nontonin banget dari awal sampai
0: betul,
1: akhir ya
0: betul,
1: tuh ya.
0: Betul banget nih ya. Kalau teman produser sendiri nih ya, aku mau nanya deh, kamu itu tim yang kayak aku atau kayak Flo yang FOMO gitu ya?
1: Flo
0: ya?
1: aku tim FOMO.
0: Kalau aku sih tim yang emang dari awal suka gitu.
1: Oke, okay, kalau misalkannya kalian mungkin mau cerita-cerita gitu kan pengalaman nonton Piala Dunianya kemarin ya, boleh langsung aja kemana nih tuh?
0: Ke WhatsApp kita di 081-172-08925 atau di Instagram kita
1: @sorcerpro2. Kita tungguin teman Pro 2.

0: 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: Gimana nih?
1: Gue jujur
0: kayak gimana ya? Kayak apa
1: agak nih? Merinding gitu denger lagu ini.
0: Iya kan? Karena ya lagu ini tuh identik dengan Piala Dunia.
1: Benar.
0: Kalau misalnya kita dengerin lagu ini nih, yang terlintas kita tuh pasti bola-bola Piala Dunia betul. Gitu.
1: Yang terlindas
0: jangan dong sakit terlindas.
1: Yang terlintas di pikiran gue adalah Spanyol dan Argentina.
0: Yes, karena baru banget kemarin nih ya, itu Spanyol dan juga Argentina itu puncaknya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Abis perang nih mereka di lapangan.
0: Dan ternyata nih Spanyol itu udah jadi juara dunia yang kedua kalinya loh.
1: Iya.
0: Keren banget ya.
1: Ini kan dia tuh apa sih kalau ini kalau Sintayong itu apa sih kalau di Sintayong Indonesia tuh
0: pelatih
1: karena mereka ini kalau Spanyol itu merupakan anak asuh ya. Anak asuh dari Luis de la Fuente. Aduh bahasanya
0: kayak mana nih bacanya ya. Pokoknya itulah ya. Abang ya. Luis gitu.
1: Abang Luis.
0: Ya kan. Nah, ternyata nih ya si Spanyol ini ngalahin Argentina itu 1-0 di final Piala Dunia FIFA 2026 pastinya nih ya. Di hari Minggu
1: di New York kemarin.
0: Jam New York, New Jersey.
1: New Jersey
0: itu maksudnya kayak Jakarta Lampung gitu ya.
1: Gitu. Kebetulan mungkin ya kayak gitu.
0: Nah, ternyata nih ya Kak, kalau misalnya di New York itu tuh dia jam-jamnya masih kayak sekarang nih, masih sore atau pagi. Kalau di kita tuh tengah malam. Jadi kayak yang gua omongin di awal tuh ya, itu tuh kita tuh
1: Beda jam.
0: Jadi kita dengerinnya itu malam-malam gitu.
1: Betul, kalau di mereka ya masih siang-siang gitu kan. Tapi apa ya, gue memang gak mengikuti banget ya tentang Piala Dunia. Tapi gue melihat kayak di TikTok, di Instagram itu kadang kan ini gak sih tuh apa? Mereka tuh beradu ya kayak pasti ini kan sebelum mereka tanding, lu sama temen lu dukung Spanyol apa dukung Argentina?
0: Iya, kayak
1: gitu kan.
0: Bahkan ya ada yang sampai taruhan.
1: Betul,
0: itu nggak boleh ya,
1: nggak boleh,
0: nggak gitu. Boleh dicontoh itu karena ya itu ngabisin uang kita sendiri.
1: Iya
0: gitu
1: dong.
0: Ya. Coba kalau misalnya kita hoki ya berkelipat-lipat ya. Kalau misalnya kita lagi nggak hoki,
1: ya apes gitu
0: udah,
1: kan.
0: Apes.
1: Tapi yang ya tuh meskipun Spanyol tuh pas pertandingan kemarin tuh dari awal sampai akhirnya tuh bisa dibilang mendominasi ya. Dan mereka tuh harus menunggu hingga menit ke 106 nih untuk menemukan cara untuk melewati si Emiliano Martinez ya kan.
0: Oh iya, kiper dari Argentina nih ya. Nah
1: ya,
0: ternyata nih kiper Argentina ini nih ya Kak, itu dia udah 12 kali penyelamatan loh.
1: Waduh.
0: Jadi keren banget ya dari Spanyol ini
1: dari
0: bisa
1: Spanyol,
0: yang ke-13 kalinya gol.
1: Betul.
0: Gitu.
1: 12 kali penyelamat tuh maksud gue enggak apa ya, enggak
0: bukan cuma 1-2 loh itu,
1: keren
0: tapi 12
1: banget.
0: Kali. Nah, ternyata nih ya, itu juga memperoleh juara Eropa sama Amerika Serikat kan. Nah, dua timnas ini ternyata teringkat teratas di peringkat dunia FIFA.
1: Oh my god. Tapi emang ya apa ya, kayaknya Spanyol Argentina tuh emang dua negara yang luar biasa gitu ya, yang hitsnya kalau di Piala Dunia tuh ya mereka inilah gitu.
0: Iya, nah kalau misalnya dari Argentina nih ya, identik dengan Lionel Messi gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh Messi, Bang Messi
0: gitu kan. Dan kalau misalnya dari Spanyol ada Lamine Yamal gitu.
1: Oh my god, gue kayak inget tentang Lamine Yamal ini adik gue tuh.
0: Kenapa
1: gue bisa bilang adik gue?
0: Kenapa tuh?
1: Adik gue tuh bisa dibilang pecinta bola akut banget ya.
0: Adik lo cowok apa cewek?
1: Cowok kan. Dan dia ini bilang kan selalu, Lamine Yamal menang.
0: Ternyata Spanyol gitu,
1: itu
0: lo baru tahu ya.
1: Bingung gitu kan. Lamine Yamal nih siapa? Ternyata dia adalah pemain dari Spanyol gitu ya.
0: Nah ternyata nih ya, gue tuh pernah baca quotes dari Lamine Yamal nih Kak.
1: Apa tuh?
0: Katanya dia tuh bisa menang itu karena dia tuh ngebaca surat Al-Fatihah, terus ngucapin beberapa doa yang neneknya tuh ajarin. Terus si Lamine Yamal ini nasehatin kalau misalnya membaca itu sebelum setiap pertandingannya karena Allah itu pasti bakal selalu bersama
1: Masya
0: dia.
1: Masya Allah.
0: Wah, keren banget ya, bisa nih dicontoh nih Lamine Yamal nih ya.
1: Aduh soleh banget deh, idaman gak sih tuh.
0: Iya, kalau Lionel Messi mungkin punya Tuhannya, Lamine Yamal
1: punya Allah gitu. Tapi apa menurut gue Messi sama Lamine Yamal nih dua-duanya tuh keren-keren sih. Karena apa ya, intinya keren deh gitu loh. Gak bisa gue mengutarakan kekerenan mereka. Kekerenan. Tapi ya tuh ya nih, Argentina tuh telah mencetak kurang lebih tuh 19 gol ya dalam perjalanan menuju ke finalnya.
0: Itu bukan hal-hal yang mudah ya, sih. 19
1: dong.
0: Gol itu, wah itu pasti ada jatuh bangkit.
1: Bener
0: gitu ya. Udah kayak apa ya kak namanya?
1: Udah kayak ini apa sih? Kalau kita,
0: kepadamu.
1: Aduh, cinta-cintaan terus tuh gitu kan. Tapi apa sih si Spanyol juga nih ya mengendalikan permainan tuh sedemikian rupa loh. Jadi dia tuh apa ya punya trik-triknya sendiri dong pastinya kan.
0: Pasti setiap klub itu pasti punya trik kayak dari Argentina. Mungkin ada quotes-quotes kayak Lamine Yamal gitu ya. Cuman kita belum baca aja. Kalau dari Spanyol ya ada Lamine Yamal tadi.
1: Betul. Gitu. Nah, tapi juga ya tuh ya waktu tambahan kemarin juga kan pasti setiap pemain bola tuh ada waktu tambahannya sendiri kan kayak ditambah berapa menit gitu-gitu kan. Nah, waktu tambahan ini tuh Martinez tuh menggagalkan sundulan dari Williams dan Merino yang melepaskan tendangan bola yang melenceng gitu. Jadinya si gol Williams dan Torres dianulir ini tuh menciptakan momen penentu yang mengembalikan Spanyol ke puncak dunia. Dan akhirnya mereka tuh sampai di final lah, ketemu si Argentina gitu. Tapi menurut gue negara-negara yang bisa sampai kayak gini tuh, enggak sih, menurut gue semua negara yang masuk ke Piala Dunia tuh keren-keren. Kenapa? Karena mereka tuh kan banyak gak sih step by stepnya melewati
0: gak mudah gitu ya.
1: Iya, melewati negara ini dulu, terus dia melewati negara yang ini lagi gitu kan. Jadi kayak bertanding tuh bener-bener kayak terus-terusan gitu loh.
0: Nih tapi ya kak, kalau misalnya ngomongin kayak gini nih, gue tuh keinget sama teman-teman gue loh.
1: Kenapa tuh?
0: Kayak misal dia tuh kayak yang di awal tadi kita udah

0: teriak-teriak di dekat Tugu Adipura gitu.
1: Apalagi kemarin Tugu Adipura itu kan rame banget kan,
0: Masya Allah.
1: Desek-desekan banget sih itu, tapi ya udahlah, alhamdulillahin aja gitu ya. Alhamdulillah udah enggak bangun malam lagi juga.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Produk RRI Bangun Lampung.

Rumah Pro 2, saat lagi kita akan bergabung ke program 1 RR Bandar Lampung guna mendengarkan tontonan SUC Al-Quran, Azan Maghrib, dan juga lagu-lagu Islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami pendengar. Selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anfal ayat 1 hingga 5 bersama Hefni Hermawan, yang nanti akan dilanjutkan juga dengan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anfal ayat 1 hingga 5.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP Redi dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

kebohongan bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: Mayday itu fitnya loh, Kavlo maksudnya.
1: Okay.
0: Bukan judulnya.
1: Oke, diatur.
0: Oke, klarifikasi.
1: Oke, ini kini juga nih merupakan salah satu requestan ya dari WhatsApp teman Pro 2 gitu ya, dari 083856 sekian. Semoga tadi yang merequest lagu kini nih apa ya, dapat mendengarkan gitu ya, Atuh ya.
0: Semoga kamu dengerin kita dan semoga kamu mau request lagi ya, karena udah kita puterin lagunya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Kalau udah ngebacain kayak gini, waktunya kita bacain requestan kamu dan juga titip salam kamu.
1: Kasih. Jadi ini kita mau dari gue dulu atau dari lu dulu nih?
0: Dari lu dulu deh.
1: Dari gue dulu ya. Mungkin dari gue, dari Instagram, dari @Naila RHM _ gitu kan. Katanya request lagu Teh Hijau ya Kak by Tulus. Hari ini tuh sahabat aku lagi ulang tahun, titip salam buat Alia, semoga doa baiknya dikabulkan. Happy birthday. Oh my god, okay. Happy birthday Alia
0: dari DJ Full dan juga DJ Atun.
1: Ya, dan juga nih dari temannya tadi, dari Naila mungkin ya nama yang mengirimkan. My god, happy birthday ya, sekali lagi kita ucapin untuk kamu. Dan nanti kita akan masukin ya lagu Teh Hijau ya.
0: Semoga kamu dengerin ya.
1: Betul.
0: Oke, selanjutnya kita ke WhatsApp lagi nih ya.
1: Okay.
0: Di WhatsApp 0813 sekian. Ini ada yang request lagunya Kahidna Cantik, katanya buat pacar aku yang paling cantik soalnya dia lagi di jalan katanya.
1: Okay.
0: Nanti bakal kita puterin nih ya.
1: Ini dari WhatsApp mungkin ya, dari teman aku sendiri nih ya, dari Antika Ida Sari Helmi, katanya Oflo boleh request lagu Bilanya Raisya.
0: Okay. Lagu ini lagi booming banget gitu ya. Kayaknya lagi pada relate sama lagu si Raisa ini.
1: Bener. Mungkin gitu. Ini kayaknya Antika lagi di jalan ya. Untuk Antika, hati-hati di jalan ya Antika.
0: Oke, aku mau baca yang lagi nih. Ini dari Instagram nih ya. Kalau tadi dari WhatsApp, ini dari Instagram nih. Dari satuwit.asa katanya. Karena tadi kita masukin gitu ya, udah 3 hari tapi masih gamon. Maksudnya gamon pildun gitu ya. Dibalas lah sama si Asa ini katanya. Gak ada yang digamonin nih Kak, mau izin request aja Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian katanya.
1: Oke.
0: Bakal kita puterin ya nanti ya.
1: Tapi jujur ya Tio, kayaknya ini agak panjang dikit ya back soundnya. Karena ini yang request banyak. Akan gue bacain lagi nih dari Instagram ya, dari @dimasfzn_ katanya. Halo Pro 2, hai. Request lagu Keliling ya by Fizz. Okay, baru saja selesai touring bareng teman-teman, capek tapi seru banget. Titip salam ya buat geng Gaspol Squad.
0: Semoga next trip makin rame.
1: Gaspol
0: banget.
1: Bukan ya, bukan itu ya. Tapi ini Gaspol Squad namanya.
0: Iya, berarti
1: gitu.
0: Ini kalau nama squad yang kayak gini, berarti kalau misalnya diajakin main langsung gas gitu.
1: Karena Gaspol ya.
0: Anti panci-panci gitu ya. Oke, ada lagi nih Flo.
1: Dari mana
0: dari
1: tuh?
0: Dari gue ya, dari WhatsApp. Tadi udah dari Instagram, sekarang dari WhatsApp nih. Dari 085377730 sekian. Kalau aku mau request lagunya Agatha Prisley yang Bebas, soalnya aku tuh udah 2 tahun lalu lulus SMA tapi masih kangen banget sama masa-masa itu.
1: Berarti ini angkatan gue ini.
0: Angkatan lu ya Flo ya.
1: Oh my god. Dan yang terakhir mungkin ya, karena udah kebanyakan, dari @flow.io katanya, Kak request lagu 24/7 by Romaria dong, soalnya aku lagi 24/7 banget nih sama cowok aku. Langsung aja kita puterin.

tadi kan, yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari For Revenge yang bakal mengisi soundtrack Spider-Man Brand New Day. Spekulasi ini muncul setelah akun Instagram resmi mereka mengunggah logo For Revenge dengan desain laba-laba khas Spider-Man, lengkap dengan tulisan From Spider-Man Brand New Day Movie dan tanggal 28 Juli 2026. Mengingat Spider-Man Brand New Day merupakan film kolaborasi Sony Pictures dan Marvel Studio, banyak yang menduga proyek tersebut berkaitan dengan film ini. Meski begitu, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak. Itu dia Flash Info dari DJ Atu. Untuk info menarik lainnya, kunjungi www.rri.co.id atau unduh aplikasi RR News di Play Store ataupun App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Mulia Tom Pro 2, lagu Bebas juga yang menjadi lagu terakhir kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah request and titip salam terakhir dari kita.
1: Please devotion and express your wellness only with Pro 2 Urban Lampung. Teman terbaik kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: DJ Flo,
0: DJ Atus,
1: signing out.
0: Bye-bye Tom Pro 2.

0: belum diputuskan. Meski baru-baru ini New Jeans merilis foto dan juga video yang memperlihatkan keempat anggota termasuk Minji, yang tentunya memicu spekulasi mengenai kembalinya sang idol.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Lisa Blackpink yang akan membuka sisi lain dari perjalanan karirnya melalui film dokumenter solo pertama berjudul Always Lisa. Di mana film berdurasi 97 menit ini dijadwalkan akan melakukan pemutaran perdana dalam program Gala Toronto International Film Festival 2026 yang akan diadakan pada tanggal 10 sampai 20 September.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari rapper Future yang mencetak rekor baru setelah album The Real Me debut di posisi puncak Billboard 200 edisi 25 Juli 2026. Raihan 12 album number 1 ini menjadikannya rapper ketiga terbanyak dalam sejarah Billboard 200 melampaui Eminem. Sementara itu, album The Rolling Stones, Foreign Tongues debut di peringkat ke-7 dan memperpanjang rekor menjadi 39 album top 10 mereka.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey, kita ulangi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Yoi, apa kabar teman Brodo seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Udah gak ada bola, men.
0: Iya ya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai yeah. Lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini ya?
0: Lagi,
1: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
1: termalam
0: siaran.
1: Termalam nih,
0: abis siaran, lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin gitu kan. Nonton gak gitu, sekarang gak ada nih.
0: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh yang
1: bener ya. Paling bener emang lo nungguin MLC hari ini, bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener.
1: Ya hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul, seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Mm-hmm. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu
0: betul,
1: rilisnya
0: kemarin ya. Ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah. Vibe-nya
1: ya.
2: Udah lain.
1: Tapi udah lain. Jalan-jalan ke Bundaran HI, Sudirman, wah vibe-nya udah.
2: Iya.
1: Udah keren lah ya.
0: Mana.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, ya. Dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh,
0: yeah, Respector.
1: Fat to Black ya?
0: Fat to Black, gitu-gitulah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh
2: turn back time.
0: Iya. Sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya.
0: Lukman
1: Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten.
0: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu?
2: Like skit. Like yang kelakar.
1: Oke. Okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Mm-hmm. Mostly jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan tiba-tiba orang pelik kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Ya kalau tetmennya tripod.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar-benar.
2: 6
0: detik kan?
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: gitu. Ramai banget. Bahkan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa dikembangkan. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time.
1: Mm-hmm.
2: That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious.
1: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang, itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000?
2: Yang seriousnya 2019.
0: 2019 ya, itu mulai.
2: Ya, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Suka lah macam jelah orang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ni udah beralih ke music, orang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want.
1: Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
2: Yeah.
0: Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, wow, serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Iya. Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadi ayah. Ya.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang nggak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke.
1: Okay. Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan obvious lah, terlalu biasa begitu kan. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikin gerakan ayah
0: mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua. Yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: diantrin gitu dia.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya,
1: iya. Ya enggak? Lukman, iya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti. Oh,
1: karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Kadang nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes.
0: Broken
2: home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Sampai orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Boleh. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, yeah, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh.
0: Gak
2: ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa?
0: Yeah.
2: Oke lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Nah, ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay.
1: Alright. Jadi apa yang di berikan POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak?
1: Ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali
0: gitu ya. Iya, yeah. Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayah.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang terbukti, sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya, ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayang kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah, okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genrenya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore? Lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya,
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Sih, iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan,
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah, atau buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja, ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, padahal gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time need it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Tukar sangat lah arrangementnya. Emang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke. Okay. Yeah. Cuman minor aja yeah. Bukan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada apa isi listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya. Yeah. Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin.
0: Iya.
1: Ada dikit-dikit lah. Ada yang seperti

0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya
2: Lukman? Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT Page.
3: Oh, Page. Yeah. Okay.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
3: Okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama MT Page.
2: MT Page.
3: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia
1: selain tadi Peter Pan lah ya. Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
3: Seru. Wali.
1: Fang. Gue juga dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
3: Lu banyak mirip ya.
1: Tadi katanya masih gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
3: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
3: Dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
3: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau, okay, ya.
3: Ballad.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad, ya. Hmm. Itulah, mungkin ballad.
1: Belum pernah ya.
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
1: Okay. Oh, karena gak biasa aja sebenarnya ya.
2: Yeah, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
3: So, okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang. Ya.
3: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
3: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
3: Okay.
1: Di YouTube ya.
3: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
3: Okay. Winda. Benar. Bang Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Intinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
1: Pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
3: Okay.
1: Pramugara. Yes.
2: Tapi enggak ganteng.
3: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
3: Iya, benar.
2: Flight attendant.
3: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
3: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
3: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
3: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music.
3: Live Chat.

0: masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Tapi nomornya nama, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Roomsworth.
0: Roomsworth namanya ya. Ya. Katanya, apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah, oh enggak, dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke, okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya?
2: Inspirasinya,
0: benar-benar.
1: Oke, berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya, yeah.
1: Sudah ada ya? Sudah. Itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Alright. Itu bisa disaksikan situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Yeah. Alright.
1: So next project. Ada yang mau di-share? Atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert, belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum, oke. Okay.
2: Mungkin next single, maybe this year juga.
1: This year juga, oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
2: Maybe, iya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan, bulan.
2: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin. Atau aja ya. Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu group vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak.
1: Jadi, banyak yang lucu-lucu.
0: Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Ya. Betul, abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Sampai sini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Yes. Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong. Okay. Belum dibikin. Bisa nanti. Ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dibikin kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar?
0: Yeah. Oh, yeah.
1: Dude, kasih baku bra. Sengaja.
0: Oke, aman.
1: Iya,
0: sukanya berdiri emang. Ya udah. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit,
1: gue Angga.
0: Kita pamit dan ini

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92.2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, malam hari ini kamu ditemenin sama Echa Mariska,
1: Mita Dewi,
2: Senjata ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam, cuma di Movie Zone. Mood on, moving on.

0: malam kali ini kalian balik lagi nih sama kita bertiga.
1: Nah,
0: tapi kali ini malamnya beda.
1: Iya.
0: Beda.
1: Dan untuk mengawali pertemuan kita nih,
0: pertemuan kita
1: malam bertiga bakal ngebahas rekomendasi film yang menarik pastinya. Dan yang pertama ada apa tuh, Senja?
0: Ya, di headline yang pertama itu ada watchlist. Jadi kita apa yang sama Mita dibilang tadi itu kita bakalan ngebahas film-film yang kita rekomendasiin. Dan selanjutnya ada
2: benar, ada behind the scene. Kita bakal bahas cerita di balik layar dari proses pembuatan film. Dan terakhir ada apa, Mita?
1: Ada off script, dan tentunya nanti pantengin aja kita bakalan parodiin film apa ya. Yang pertama kita bakalan ngebahas soal film Obsession. Yang kedua,
0: yang kedua ada Night Shift for Cuties. Dan yang terakhir,
2: ada kado untuk ibu.
0: Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kita.
1: Soal Leon Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Yes, Om Pro 2 hari ini ya mood banget ya, karena dengerin Movie Zone barengan kita bertiga.
2: Cewek-cewek cantik
0: ini bertiga nih, ada siapa aja nih, coba sebutin. Siapa tahu kan Tom Pro 2 nya nih lupa tadi siapa aja penyiarnya.
1: Oke, Tom Pro 2 ya barengan sama Mita Dewi di sini.
0: Hai Mita Dewi.
2: Selain Mita Dewi ada Echa Mariska di sini, teman Pro 2.
0: Dan yang terakhir ada Senjata ya, Tom Pro 2.
1: Yes, Tom Pro 2 yang pasti bakalan memberikan informasi atau rekomendasi
2: film buat teman Pro 2
1: yang mau nonton film yang lagi tayang, yang sudah apa, yang sedang tayang, yang akan datang gitu. Jadi so stay tune terus ya, pokoknya dengerin kita bertiga.
0: Tapi ngomong-ngomong soal film ini ya, kalian suka gak sih nontonin film gitu kayak lagi gabut?
2: Kegiatan favoritku adalah nonton film.
1: Karena nonton film tuh apa ya, kayak recharge energi saat-saat lagi off day gitu kan.
2: Betul.
1: Kalau misalkan kita lagi gak ada kesibukan, yang pasti kita buat naikin mood ya, nonton. Sesuai tagline,
2: mood on, movie on.
0: Okay,
2: tapi kadang kita bingung mau nonton apa kan. Malam hari ini ada kita yang mau ngasih rekomendasi buat teman Pro 2 biar gak bingung mau nonton apa.
0: Daripada susah-susah nyari nih, aduh mau nonton apa nih, cari-cari list-list ini, mending dengerin kita di
2: sampai jam 10 ya.
1: Jadi buat teman Pro 2 yang mau rekomendasi film, pokoknya stay tune terus only on Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: seseorang yang pengen nyembuhin hati seseorang.
1: Wow, berarti iri banget dong, sesuai sama film yang bakal kita bawa bener. Malam ini yang pertama ya, The Obsession.
0: Betul, langsung aja kita ke segmen berikutnya kalau gitu ya, Watchlist.
2: Kalau tadi ngomongin soal One Less Only Girl, itu sama banget sama sebenarnya beda ya,
1: cuma beda tentang
2: melulukan hati seseorang, bener nggak?
0: Beda-beda dikit tipis,
2: beda dikit ya, cuman beda cara lah ya.
1: Cuman masih cinta-cintaan lah ya.
0: Kalau Justin Bieber mungkin dengan cara yang normal, kalau di Obsession ini dengan cara yang kurang normal.
1: Dan namanya aja The Obsession, pasti aduh udah nggak normal. Obsesi ini kan.
2: Sebenarnya apa sih film Obsession itu, gimana sih Echa dan
0: film Senja? Iya, film Obsession ini adalah film horor psikologis ya, seperti yang udah tertera di genre filmnya. Terus film ini itu sebenarnya kisahnya tuh tentang seorang laki-laki yang diam-diam suka sama cewek.
1: Abis itu
0: dia kayak nemu apa sih namanya, kayak kayu gitu, kayu harapan. Terus dia berharap si cewek ini bakal suka sama dia lebih dari apapun di dunia ini.
1: Jadi dia mau naklukin si cewek ini dengan cara yang gimana ya,
2: magic.
1: Jarang dilakuin sama orang normal.
0: Akhirnya si cewek jadi kelepek-kelepek sama dia.
2: Kalau di Indonesia tuh mungkin pelet ya.
1: Pelet.
0: Cuman nggak perlu melalui bapak-bapak yang itu, ini melalui kayu aja.
1: Keren sih, keren. Dan film ini tuh tayang di bioskop dari tanggal 26 Juni kemarin. Jadi ya masih anget lah ya filmnya, masih ada juga kalau misal mau nonton. Dan ini tuh disutradarai sama Cory Barker. Dan film ini tuh ya yang tadi Echa bilang, ceritain tentang Bir dan Nikki ya, nama peran utamanya.
0: Ini juga filmnya lumayan viral ya di media sosial, karena menurut netizen ini tuh film yang relate sama kehidupan sehari-hari. Karena banyak banget kan kisah-kisah yang abnormal sekarang ya. Ada laki-laki yang suka sama cewek tapi dia malah kesannya pelet gitu. Nah, jadi si Nikki ini karena kena pelet si Bir, akhirnya dia jadi obsesi dan gak bisa ngontrol perasaan dia sendiri. Bahkan tubuhnya pun dia gak bisa ngontrol.
1: Wow, benar-benar magicnya ini magic banget ya.
2: Jadi film ini juga sebelumnya tuh udah tayang duluan kan di Amerika Barat. Dan sempat dapat sambutan yang cukup besar juga, sampai akhirnya masuk ke bioskop Indonesia juga. Dan yang bikin menarik tuh Pro 2 ya, Obsession itu gak cuman ngandelin jump scare doang sebenarnya, kayak film pada umumnya tapi lebih ke ketegangan psikologis yang pelan-pelan tuh naik, terus dicampur sama dark comedy juga. Jadi lengkap, komplit banget.
0: Itu kalau nonton di bioskop tuh rasanya pasti merinding
2: banget. Apalagi jangan sampai kita merasakan hal yang sama ya. Serem banget kalau dunianya kayak gitu ya.
1: Tapi aku tahu baru kali ini ketemu film yang horor, tapi dia bukan horor yang sadis, ngerti gak sih? Bukan horor hantu ataupun horor yang kayak bunuh-bunuhan itu, bukan. Ini horornya lebih kayak ngenain psikologis kita gitu kan.
0: Pelan-pelan kayak ngikis psikologis
1: mentalnya kena.
0: Ini ratingnya tuh 17+ teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih di bawah 17, jangan berani-berani deh nonton ini ya.
1: Nah, kita udah ngomongin soal Obsession nih, selanjutnya ada film apa lagi, Cak?
0: Selanjutnya ada film Night Shift for Cuties.
2: Okay, kali ini beda ya. Night Shift for Cuties ini adalah series yang udah tayang ya, sebenarnya udah agak lama ya. Dan teman Pro 2 yang mau mungkin pengen tahu sebenarnya Night Shift for Cuties ini apa sih, film apa sih? Nah, film ini tuh disutradarai oleh Monica Vanessa Teja. Jadi series ini punya 8 episode ya. Nyeritain tentang Muti dan juga Jenna.
1: Iya, jujur aku belum nonton film ini, tapi pas baca sinopsisnya tuh kayak wah, ini kayak filmnya asik banget.
2: Tertarik
1: nih.
0: Tapi menurutku dia agak sama sih sama Obsession. Iya, tentang tapi obsesi ini juga, tapi ini beda nya obsesi antara fans dan idol. Jadi si Muti dan Jenner ini, dia ini obsesi sama idolnya. Jadi dia tuh kayak menghalalkan segala cara buat bisa ketemu sama idolnya gitu.
1: Jadi kalau yang obsession tadi dia obsesinya karena cinta sama pasangan, yang kali ini obsesinya sama idol.
0: Iya,
1: jadi kayak seorang fans yang fansnya tuh jadi fanatik gitu maksudnya.
0: Mereka ini kan sahabatan nih. Sahabatannya tuh karena mereka sama-sama fanatik, jadi mereka tuh kayak diuji gitu persahabatannya. Mereka mereka kayak hubungan mereka tuh pelan-pelan berubah jadi rival karena okay. sama-sama pengen pokoknya gua deh yang harus ketemu. Kalau nggak bisa ketemu sama dia gitu.
2: Bersaing gitu ya.
0: Iya, bersaing.
2: Kayaknya ya semoga apa ya? Semoga idolnya juga bisa tahu mereka hidup di dunia. Daripada mereka berantem ya, menjadi rival dan akhirnya hubungannya pecah. Padahal idolnya juga enggak tahu, mereka
1: sia-sia aja gak sih mereka berantem, persahabatan jadi rusak. Padahal idol pun enggak tahu kalau kita tuh hidup dan ada di dunia ini.
2: Saya pelajaran lah ya buat teman-teman yang mungkin apa ya, mungkin punya idol atau punya artis yang sama-sama diidolain banget ya, dan punya teman yang sama juga mengidolakan. Ya, percayalah secara sehat gitu ya. Siapa tahu kalian punya wishlist untuk temuin idol kalian bareng-bareng.
0: Jangan kayak Muti dan Jenner ya, teman-teman.
1: Suka sama idol boleh, tapi jangan terlalu obses lah ya.
2: Benar. Balik lagi film pertama, Obsession gitu.
1: Benar. Nah, yang terakhir ini ada film Kado untuk Ibu. Oke. Ini dengar judulnya aja kayak aduh ibu.
0: Sedih nih kayaknya nih.
2: Sedih ya, kayak gitu.
0: Apa nih kado untuk ibumu?
2: Iya, dari judulnya udah baper gitu ya. Kalau film ini nih belum tayang nih tahun kedua ya. Karena ini akan bisa tayang. Jadi watchlist kalian lah. Benar, karena akan tayang tanggal 8 Agustus nanti ya.
1: Benar. Iya, pokoknya kalau teman Prado udah dengerin sinopsisnya ataupun baca ini kayaknya kayak langsung ya aku pengen banget nih nonton film ini, pengen nonton.
0: Karena ajak ibu kamu nonton.
1: Nah, karena pasti kebanyakan kayak di anak-anak dunia ini yang ya pasti semua punya ibu ya, dan pasti pengen membelikan sesuatu hadiah untuk ibunya. Bener. Bakalan relate banget sama film ini karena film ini tuh diambil dari relate.
0: Benar.
1: Apa sih namanya itu? Relate kehidupan.
2: Iya, kehidupan sama semua orang gitu ya.
0: Teman Prado, film ini juga diproduksi sama Star Vision bareng sama FFM Studio.
1: Sutradarai sama
0: Amrul Umami. Nah, ya itu tadi yang dibilang sama Enja. Jadi ceritanya ini tentang anak kecil namanya Ara. Dia tuh pengen banget ngasih kado buat orang tuanya, especially buat ibunya. Karena dibantu sama Faris temennya ya. Teman petugas damkar. Nah, karena deg-degan sendiri nungguin kabar dari kelahiran anak pertamanya.
1: Dan perjalanan nyari kadonya ini tuh gak semulus itu ya. Yang kayak aku bilang tadi kan, itu pasti relate sama kehidupan kita. Kalau kita mau beli kado buat ibu itu pasti ada perjuangannya, kita harus ngeluarin jerih payah, keringat, kayak gitu. Nah, film ini nunjukin jerih payahnya seorang anak yang ingin membelikan kado untuk ibunya, kayak gitu. Dan untuk produsernya sendiri tuh ada Chen Parwes Servia, dan bilang kalau film ini tuh jadi bentuk komitmen Star Vision buat terus ngangkat cerita kehangatan keluarga. Jadi film ini tuh dibuat gak cuma dibuat-buat aja, tapi buat nunjukin juga kalau keluarga itu tuh adalah keluarga yang hangat.
0: Ada fun fact juga nih teman Produa, ternyata yang meranin Ara ini kemarin yang jadi Nawila di film Nawila.
2: Nya oke gitu ya.
0: Actingnya kan bagus banget
2: Benar.
0: Jadi penasaran kan dia di sini nanti gimana?
1: Iya, aduh enggak sabar lagi mau nontonnya ini ya.
2: Oke deh teman Produa, itu tadi ya ketiga film rekomendasi dari kita bertiga. Jadi kalau kamu teman Produa yang pengen nonton langsung aja serbu. Tapi kita bertiga bakal nemenin kamu teman Produa sampai jam 10 malam nanti. So stay tune only on Produa Radio Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Halo Dio, Flash Info kali ini datang dari dunia musik tanah air. Brand asal Bandung, Fory Friends, disebut-sebut bakal ngisi original soundtrack buat film Marvel terbaru, Spider-Man Brand New Day. Kabar ini diumumin langsung lewat akun media sosial Fory Friends, lengkap sama video singkat yang nampilin ilustrasi laba-laba dan tanggal rilis lagunya. Lagunya rencananya rilis duluan tanggal 28 Juli sebelum filmnya sendiri tayang di bioskop Indonesia tanggal 30 Juli. Itu dia first info dari Ayahana. Info menarik lainnya bisa cek di rri.co.id dan bisa download di aplikasi RRI Digital.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?

0: Ya, tamu pro 2 balik lagi sama kita bertiga.
1: Iya.
0: Jamita dan Eca. Nah, iya, tadi kita udah ngebahas 3 film ya, yang seru-seru banget pastinya.
1: Nah, yang pasti buat kalian yang mau nonton atau nanti watchlist ya, akan tayang juga ada. Jadi tinggal pilih aja,
2: tinggal sesuai
1: dengan genre yang pengen kalian tonton.
0: Iya. Dan tapi, sesuai mood juga sih biasanya. Kan kalau nonton film itu biasanya nentuin mood juga, pengen yang cinta-cintaan kah atau yang horor kah gitu.
2: Nah. Tapi enggak lengkap rasanya kalau kita enggak ngulik belakang layarnya.
1: Yes.
2: Biasanya
1: belakang layar tuh lebih seru.
2: Bener banget. Iya.
1: Nah, fact-fact yang enggak kita tahu ternyata oh iya kak, oh ternyata oh gitu.
0: Banyak yang gitu ya.
1: Dan kali ini kita bakalan ngebahas behind the scene dari film Behind the Scene.
2: Nah, iya, kita bakal bahas behind the scene dari film yang kita rekomendasikan kedua tadi, yaitu Night Shift for Kitties. Gitu. Kan tadi udah kita bahas tuh ceritanya tentang fans yang ngefans banget sama idolnya. Nah, ini kita bakal bahas behind the scene-nya atau di belakang layarnya lah ya.
0: Oh, yang bikin kayak wow gitu ya.
2: Jadi kan series ini kan tadi disutradarin sama Monica Vanasteja dan Lucky Kuswandi sebagai showrunner-nya.
1: Okay.
0: Dan ternyata peran Muti sama Jenner-nya ini tuh dimainin sama Shenina Cinnamon dan Nadia Sharifah. Nah, kenapa mereka? Karena mereka tuh punya udah punya chemistry yang udah kebentuk dari awal syuting itu. Jadi kayak makna persahabatan.
1: Karena udah natural gitu ya. Jadi makin kayak gak acting gitu kan. Dan selain itu Tom Pradua yang bikin unik juga adalah series ini tuh ngambil sudut pandang dari sisi yang jarang diangkat.
0: Jujur iya. Karena aku kayak nonton film-film itu kayak jarang gak sih?
2: Jarang banget
1: kayak, iya,
2: kayak tentang kehidupan pekerja shift malam gitu. Kalau di luar negeri mungkin udah sering ya. Tapi kalau di Indonesia ini jarang banget.
0: Keren sih ini filmnya, keren. Apalagi tentang obsession sama idol gitu kan. Ini jarang banget
2: Kita kan sering banget nih sebagai seorang fandom ya, ngebayangin atau ngehaluin idolnya. Nah, kalau kamu kayak gitu juga bisa di sini nonton ini gitu.
1: Ya, pasti relate lah sama orang-orang yang suka K-pop gitu ya. Dan ini tuh kayak menurut gue kayak fresh gitu ya kan.
2: Benar banget.
1: Fresh dan juga kayak jarang, yang pasti jarang tadi.
0: Jarang banget. Dan walaupun jarang tapi sebenarnya ini tuh banyak dirasain sama generasi muda, apalagi yang sekarang banyak ngefans sama K-pop atau sama idol penyanyi kayak gitu. Tapi mereka gak bisa ngebedain mana yang fans sehat mana yang gak bagus. Sehat gitu.
1: Mungkin dari sini juga bisa diambil pelajaran kali ya.
0: Iya.
2: Benar banget.
0: Kita jadi tahu gitu kan kalau pas nonton film ini kayak oh ternyata selama ini aku jadi fans ternyata gak sehat ya, terlalu fanatik kayak gitu.
2: Gak boleh, kalian gak boleh kayak Muti sama Jenner ya, teman pro 2.
1: Kalau teman pro 2 ya, kalau kita ngomongin soal dedikasi ke idol nih ya, jadi penasaran teman pro 2 ada nggak sih yang sama kayak film ini, kayak levelnya udah kayak Multi sama Jenner? Kalau ada kasih tahu kita sekarang juga.
0: Benar, di WhatsApp kita di 08117808725 atau di Instagram kita
2: di @pro2bdl.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: ya. Lagu ini tuh kisah tentang seorang cewek yang cinta banget sama cowoknya. Jadi dia gak mau jauh-jauh gitu sama cowoknya.
1: Tapi ini gak obsession kan?
0: Ya, mungkin gak ya. Tapi hampir mirip lah ya sama obsession.
2: Itu gue.
1: Jadi apa nih?
0: Jadi ya gitu, lagunya tentang cewek yang ya, cegil lah, sama cegil. Kayak lagu sebelumnya juga cegil.
1: Tapi ini beda, karena ini gak obsession, dia cintanya ya cinta sehat ya.
2: Cinta sehat ya.
0: Karena kita udah di segmen terakhir, udah ada nih yang bareng sama kita.
1: Tapi tunggu kita. Dulu, walaupun kita di segmen dulu. Iya, walaupun kita di segmen terakhir, kita mau panggil nih artis bintang tamu nih. Artis bintang tamu kita siapa?
0: Ada
1: Ana Hai.
2: Baik. Kamu enggak sih? Kamu lagi sibuk-sibuk, kita ini banget loh. Maksudnya
0: enggak apa-apa kita ganggu.
3: Aku lagi free sibuk. Banget.
2: Tapi kamu udah datang ke sini untuk menemani kita bertiga.
1: Ayah dari mana, Ayah? Lampung Tengah?
2: Iya, aku dari Lampung Tengah nih, jalan kaki. Aku punya excitednya ya.
1: Oh, jauh, jujur jauh ya. Dia excited banget mau siaran sampai jalan kaki ya ke sini ya.
0: Ayah ini bakal nemenin kita di segmen terakhir ini, teman pro 2.
3: Benar banget.
1: Iya, ya itu segmen apa?
0: Apa?
2: Paradise Session.
1: Di segmen Paradise Session. Off script.

0: gue mau bilang sesuatu. I love you guys so much. Tapi kalau bahasa Indonesia, aku sayang kalian banget. Nah, kalau versi Lampungnya sayang niku sangat. Nah, kalau bahasa Jawanya kayak bapak gue, tenan, aku tresno tenan karo kowe kabeh. Nah, kalau versi Ambonnya beta cinta pung bosong semua.
1: Udah. Jadi lu sebenarnya sayang sama kita lebih dari siapa pun di dunia ini gitu.
0: Enggak. Kalian itu nomor 4. Satunya itu kasur gue. Duanya rebahan. Kalau tiganya itu kuota internet. Baru kalian. Kenapa sayang?
2: Ja, serius bokap lo sakit kanker?
0: Hah? Iya serius. Zodiaknya Cancer. Makanya tahu kan?
3: Zodiak doang, Ja. Astagfirullah. Kirain beneran.
1: Kamu tuh bikin jantungan dong.
0: Iya kak. Emang iya aku bikin jantungan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

0: No.
1: Ih, ngapain sih, Ca? Ngapain?
0: Masih terobsesi sama film Obsession tadi.
1: Kamu ngikutin aku ya tadi ya?
0: Iya.
1: Coba dong lain-lain gimana tadi actingnya?
0: Gimana, Mit, menurut kamu?
2: Rating ya?
0: Iya, rating.
2: Ini jujur nih, Anas yeah. Rating ya.
1: Coba yeah. Ini dulu, main peran. 1, 2, 3, jadi juri. Teng.
2: 5. Ayo. 5 apa 10, sering banget dong.
1: Aduh, sakit. Kenapa, Dok? Kenapa?
2: Iya, kita ceritain dulu nih sama pendengar sama Pro2. Kita tadi parodiin film apa. Jadi kita tadi tuh parodiin film Obsession. Dan ceritanya si Senja ini meranin peran Niki.
1: Jadi Niki
0: orang yang terobsesi sama Echa dan Mita.
1: Benar. Jadi kan tadi kita udah jelasin tuh di awal kalau film Obsession tuh tentang obsesi
0: seseorang
1: ya, pokoknya percintaan ya, obsesi percintaan. Nah, di sini aku itu lagi obsesi sama Mita sama Echa. Makanya aku tuh bilang I love you guys so much. Aku kayak
0: takut,
1: gitu. Iya, terus ya merekanya responnya kayak yang ih, kenapa sih? Aneh banget ih, kenapa? Kayak
2: iya,
1: gitu
2: kayak
1: kan.
2: Bingung. Kenapa ya
0: nih orang tiba-tiba.
1: Nah, terus kalian juga notice enggak sih tadi ada kanker-kanker, cancer itu
0: kenapa? Iya, notice banget. Itu kenapa tuh sebenarnya?
1: Jadi di film ini tuh ada apa ya bahasanya? Action, bukan action. Apa pokoknya ada adegannya yang di mana? Iya, di mana si
2: Niki
1: orang tuanya Niki itu bapaknya itu kena kanker dan si yang cowoknya ini mastiin gitu kayak beneran gak sih?
0: Gitu.
1: Iya. Tapi nah biar lucu di sini makanya aku plesetin aja dari kanker jadi ke cancer zodiak kayak gitu.
0: Sebenarnya kalau ngomongin pakai bahasa Inggris sama cancer.
1: Iya kan?
2: Cuman beda cancer masalahnya.
1: Iya, itu.
0: Zodiac. Iya benar.
2: Oh kayak gitu. Jadi mungkin teman Pro2 yang nggak tahu tadi ya.
1: Iya.
2: Ya, tahu
1: itu
2: sekarang.
1: Iya. Ya,
2: jadi ceritanya kayak gitu teman Pro2.
0: Iya. Berapa nilainya teman Pro2?
2: Beli WhatsApp kita.
1: Kayaknya dinilai 3 deh ini ya. 3.
2: Yes. Yeah,
1: tapi jujur sih tadi sempat kayak aduh agak susah ya actinginnya gitu. Apalagi mereka yang acting beneran dan filmnya jadi bagus, bener. Booming boom gitu kan. Dan
2: apalagi mungkin yang ada relate sama film itu mungkin lebih berasa.
1: Ya itu tadi ya perasaan ya, aku yang acting tadi itu aduh susah banget.
0: Bagus kok, bagus Konja. Jangan berkecil.
1: Cocok enggak sih abis ini aku langsung gantiin Obsession ini?
2: Benar, ya, cocok.
1: Benar.
2: Ini aja enggak sih? Apa casting?
0: Langsung jadi artis ya habis ini.
1: Oh, langsung jadi artis. Oke, guys.

0: rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Yah, udah kemakan rotinya.
3: Kamu, lu juga rari banyak rampung.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari tongkat kayu yang milik seorang mahasiswa asal Indonesia yang berhasil menang di ajang Steak Nation Wood Cup 2026 setelah mengalahkan Norwegia. Tongkat ini ditemukan Aisyah Kustia saat lagi hiking dan menjadi menarik perhatian publik nih karena mirip sekali dengan senjata fishhook milik Maui di film Moana. Berkat keunikannya teman Pro 2 ditambah dengan dukungan dari netizen Indonesia, tongkat ini akhirnya berhasil dan berhasil mengalahkan Norwegia, Brazil, Portugal dan juga Taiwan. Itu dia teman Pro 2 flash info dari Dino Lamora. Untuk informasi menarik lainnya teman Pro 2 bisa kunjungi di www.rri.co.id atau di aplikasi kita di RR Digital, download di App Store ataupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: 2,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, terima kasih buat teman Pro 2 yang udah setia dengerin kita. Dan gue Senjata ya.
1: Gue Mita Dewi.
2: Gue Eca Mariska. Terakhir dari kita, let's debate, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap

0: sekolah, Broadway dari Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
1: Teman sekolah kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RMN Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa nemenin kamu dan dengarkan cerita kamu tentunya cuma di cerita penutup hari.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, gimana kabar kamu malam hari ini? Semoga baik-baik aja ya teman Pro 2 ya. Malam hari ini ada Angga Labesa yang nemenin kamu. Dan Angga tentunya bakal menemani kamu teman Pro 2 dan bacain semua cerita kamu malam hari ini. Jadi gak perlu cari yang lain, cari aja 92,5 Pro 2 Bandar Lampung malam hari ini dan dengarkan serta cerita barengan sama Angga cuma di Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

92,5 per 2 RBNR Lampung, teman terbaik kamu. Tumbang dari Dere, teman Pro 2. Dia tuh bilang, kalau lo denger lagu ini, coba dong balik lagi sama gue. Kalau gue bisa muter waktu, mau gak lo masih bersama gue? Dalam ya teman Pro 2 ya. Malam hari ini juga Angga masih menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga bacain cerita kamu di cerita penutup hari. Jadi jangan sungkan untuk cerita teman Pro 2 ya. Angga tungguin cerita kamu tentunya. Dan ya, buat kamu yang hari ini mungkin lagi di perjalanan pulang ataupun ngerasa kayak capek banget, santai, namanya hidup, namanya proses, harus dinikmati. Nanti kamu akan kangen masa-masa kamu mengejar cita, kangen masa-masa kamu gak ngapa-ngapain, ataupun kangen masa-masa yang selama ini sibuk banget teman Pro 2 ya. Namanya hidup, hidup harus tetap berjalan.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

9 2,5 per 2 RMNR Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga pamit dari pendengaran kamu. Dan terima kasih sudah dengerin Angga sejauh ini. Terakhir dari Angga, Last Division Expressfulness, only with Pro 2 RMNR Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru, semua tentang bola di Pro 2 RMNR Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, selamat menikmati malam kamu. Jangan lupa tidur, gak usah overthinking. Dan sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye teman Pro 2.

gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Kamu, RRI Banyak Lampung.

0: Ini dia notifnya.
1: Halo? Halo?
2: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas.
1: Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Frankie. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

adalah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dari studio, saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Indra Fiko akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung pada hari Kamis 23 Juli 2026. Dari pukul 5 sampai pukul 10.00, kalian teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa kalian dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sorcer Angkatan 26 dari pukul 15 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya, Jaga Malam yang akan menemani kalian semua dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai pukul 22.00 dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Paldi, Paldi, Paldi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap. Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Good morning Canada time.
8: Teman bola kamu.
10: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: mendengarkan 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya. Tapi perhatikan kata Nabi SAW apa? Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi

0: Kajian pagi bersama Habib Husein Jaafar dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat, yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu, di dalamnya hati kita damai, di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tertenggelam dalam kamar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.

0: Satu Menit dengan tema Sediakan Waktu untuk Surga Kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi optimis dan berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masih ada satu waktu untuk belajar untuk surga itu. Antum itu diberikan 7 hari sepekan. 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri Anda dari 24 jam itu berapa untuk akhirat antum?

Dunia itu sudah diatur. Ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan. Ya, isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur. Sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Eh, mas, mau kemana? Turunin dulu dong.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: tight this.
1: Hang on, what's going on here?
0: There we go. There's your clip. They're shredding it.
1: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Kode 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Dari baliknya Yura Yunita, keluarga, teman Pro 2 ya. Dan selamat pagi, gue ucapin buat kalian semua di pagi hari ini yang sedang mendengarkan gue. Dan mungkin lagi di jalan, hati-hati ya. Lagi sibuk-sibuknya, lagi rapat-rapatnya nih jalan. Biasanya kan lagi, ini jam-jamnya prime time. Kalau misalnya kalian di jalan ya, macet, padet, tetap sabar ya. Makanya kalau besok-besok berangkat itu jangan mepet-mepet, biar gak buru-buru dan kena macet gitu ya. Bisa jadi bisa santai menikmati pagi di jalan gitu ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, di pagi hari ini seperti biasa gue bakal temenin kalian semua dengan beberapa informasi, dan juga nanti di jam 9 kita bakal dialog dengan narasumber kita, siapakah dia. Nanti bakal kita informasiin buat kalian semua ya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, terus hati-hati sambil mendengarkan Pro 2 FM tentunya. Biar lebih semangat, oke? Okay? Gue playlistin lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, oke? Okay? Yaudah, kalau gitu jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.